0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan serapa 8.3 minit pagi ketika ini. Yang baru saja bersama-sama kami, Anisma di sini menemani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, terima kasih banyak yang singgah ke talian WhatsApp. Juga yang bersama-sama di TikTok Live sekarang. Yang hantarkan ucapan, yang hantarkan bunga-bunga, yang hantarkan emoji-emoji yang manis. Juga yang bersama-sama kami dengan doa-doa yang dipanjatkan. Terima kasih banyak. Dalam helaian usia yang semakin bertambah saudara, pencarian benar bukanlah tentang apa yang dimiliki tetapi tentang apa yang mampu memberi makna. Juga seperti ombak yang tidak jemu mencari pantai, begitulah manusia yang tidak pernah berhenti mencari harapan dalam kehidupan. Dan semoga harapan yang tetap ada di hadapan itu saudara tak akan pernah jemu untuk kita gapai, untuk kita capai. Dan kita juga mengharapkan semoga hari-hari depan adalah hari-hari yang penuh dengan keindahan, kedamaian dan mengharapkan juga keimanan dan ketakwaan kita akan terus bertambah. Julie Remy terkenang di kau, dan selepas itu Jamie Zan menerusi lagu Hari Ini dan Semalam.

Hari ini dan semalam lagu Jamie Zan, saudara. Dan saya percaya ramai yang cukup gembira dengan lagu-lagu mengkamik kenangan. Bila dengarkan lagu hari ini dan semalam, mungkin terkenang seseorang yang hari ini datang dalam hidup saudara, yang semalam pun sudah ada menemani hati saudara setiap masa. Dan hargailah mereka yang ada di sisi kita sentiasa. Dan kita juga selayaknya, sebaik-baiknya, jadilah teman yang paling baik kepada teman kita. Baik, terima kasih juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang singgah di FB Radio Klasik pagi ini. Puan Rohaya dari Melaka mendengarkan Radio Klasik menerusi 93.6. Razak Balangi, juga Aziza Ahmad, Pak Kadok, Maria, Khairuddin Muhammad Yusof, juga Mozilla Temuramlah Din, Aziza Ahmad, Min Rahim, Rogaya, Cik Man, juga Wan Ju Hani, tak ketinggalan Kamalia Muhammad, Ida Suraya, dan ramai lagi yang bersama-sama saya ketika ini. Baik, tadi saya nak kongsikan dengan saudara berkenaan dengan MyCard struktur baharu ni. Tahukah saudara bahawa MyCard struktur baharu tidak perlulah kita menukar dengan tergesa-gesa. Tiada keperluan tergesa-gesa untuk menukar MyCard baharu, ya. Tetapi MyCard baharu ini kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT, dan MyCard versi pertama tanpa ghost image. Dengan izin ghost image, ada image yang yang ada bayang-bayang kan pada MyCard kita yang lama, tapi yang baharu ni tak ada. Dan dalam masa yang sama, pemegang KPP, KPT dan MyCard versi 1 ataupun versi pertama adalah diwajibkan untuk menukar kepada MyCard struktur baharu secara berperingkat dalam tempoh 3 tahun. Jadi tahun ni, tahun depan, tahun lagi sekali, ada tempoh 3 tahun untuk kita tukar MyCard. Tapi jangan lupa pula, kalau berkesempatan dan kalau ada masa, kita tukar awal pun tak mengapa. Baik, hari ini saudara, hari ulang tahun kelahiran, hari jadi sahabat kita ataupun penyampai Radio Klasik. Ada dua orang yang berkongsi tarikh hari lahir yang sama hari ini, 3 Jun. Yang keberapa tu, itu kena tanya empunya diri. Selamat hari jadi kepada Sabrina Arifin dan Syazmil Izwan, penyampai Radio Klasik hari ini. Lilin merah, lilin biru untuk keduanya.

Aku Telah Pulang, lagu ini saudara dirakam pada tahun 1978 oleh kumpulan Black Dog Bone. Dan kalau saudara masih ingat, lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan oleh Boney M, Rivers of Babylon. Mungkin saudara terimbau kenangan-kenangan lama bila mendengarkan lagu-lagu di Radio Klasik ini. Selepas ini kita ada lagu daripada Sandi Sahuri, Ku Ceritakan, dan kita juga ada lagu daripada Shidi, Ku Sunting Kemesraan, Osman Omar, Ke Arah Mana, dan kita juga ada lagu daripada Ramlah Ram, Jika Entah Kau Mengapa, daripada Sharifah Mona, Dato' Sri Siti Nurhalizah dengan lagu Sendiri, Dato' Andy Lala dengan lagu Masa Bercinta, dan Nurul, kita juga ada lagu Kerana Terluka daripada Nurul. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik, ramai-ramai dah pun singgah ke FB Radio Klasik dan juga yang ada bersama-sama kami secara langsung di TikTok Radio Klasik sekarang. Dan terima kasih juga kepada yang sentiasa beri kesemangat hari ini pada tugas-tugas harian yang diamanahkan. Hari ini dah ramai pun yang mula bekerja, yang dah masuk kerja hari ini. Mungkin ada yang rasa malas-malas, tapi jangan begitu saudara, kerana jangan kita rasa malas untuk mencari rezeki. Rezeki itu akan datang kepada kita yang sentiasa sabar, yang sentiasa rajin, yang sentiasa bersyukur. Terima kasih banyak-banyak juga. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada bersama-sama saya di talian WhatsApp Radio Klasik. Dengar dulu lagu ini, Ku Ceritakan.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui Nurul dengan lagu Kerana Terluka. 8.36 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik yang terus bersama-sama kami sejak pukul 6 pagi tadi sehingga saat ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan dan juga atas kasih sayang saudara kepada Radio Klasik. Baik, kad pengenalan walaupun kecil saiznya saudara tetapi besar nilainya. Dengan kad pengenalan, MyCard saudara itu tanggungjawab kita sendiri, tanggungjawab kita semua, jaga dengan selamat demi perlindungan hak dan bantuan yang kita dapat. Sebabnya nikmati bantuan kerajaan madani hanya dengan menggunakan MyCard saudara. Kita boleh gunakan untuk SARA bulanan, bantuan keperluan asas dikreditkan setiap bulan. SARA untuk semua, bantuan RM100 sekali bayar untuk semua rakyat Malaysia dewasa 18 tahun ke atas, dan budi RM95 untuk RON95 pada harga subsidi RM1.99 seliter. Jaga MyCard saudara dengan baik dan pastikan ia sentiasa bersama saudara. Dan sekarang ni, kalau saudara berada di luar rumah, adakah bawa MyCard sekali? Saya rasa bawa MyCard itu satu senang saja sebab nipis dan kecil saja. Jadi jaga baik-baik. Dan saya nak tanyalah, kalau ada di antara saudara yang masih ada menyimpan MyCard ataupun kad pengenalan lama dulu, yang lama yang ada cap jari, yang ada cap jari di depan MyCard itu, siapa yang masih ada ataupun siapa yang pernah merasa menggunakan kad pengenalan tersebut, boleh kongsikan cerita saudara di talian WhatsApp kami di 0135656128, ataupun saudara boleh juga cerita masa dulu siapa yang bawa saudara untuk pergi buat MyCard, untuk ke JPN, daftar MyCard ataupun kad pengenalan, sama ada ayah, ibu ataupun waris-waris yang lain. Kalau saya dulu, arwah ayah saya yang bawa saya. Saya masih ingat masa darjah 6 dulu. Dan mungkin saudara juga ada kenangan-kenangan istimewa tentang kad pengenalan ataupun sekarang ni MyCard. Boria Miskin Kaya daripada Senario, dan selepas itu Ramlah Ram Jika.

3 sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Biarpun jalan pencarian diselimuti kabus dan tanda tanya, teruslah melangkah kerana setiap perjalanan itu, saudara, mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Manusia sentiasa mencari, mencari bahagia, mencari kasih dan mencari makna. Namun, apabila hati bersyukur, segala yang dicari terasa lebih dekat. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih yang masih lagi setia mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Dan kalau yang tersayang tidak berada bersama saudara ketika ini, di mana mereka berada, cari dan pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Baik, tadi dah dengarkan namamu di hatiku. Nama siapa yang ada di hati saudara? Saya percaya nama-nama mereka yang sentiasa di hati, sentiasa dalam ingatan, sentiasa dalam kenangan, sentiasa dalam doa-doa saudara sepanjang masa. Dan nama yang saya pilih pagi ni, ini dia lagu daripada kumpulan Sofia ataupun kumpulan SYG. Lagu ini saudara, judulnya Nadia. Kalau di Radio Klasik ada Nadia Ahmad. Ini untuk saudara yang bernama Nadia.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Lagu ciptaan Nikki, lirik oleh Datuk Sheikh dan Sri Bayu, Jika Ku Pergi, daripada Datuk Sheikh. 9.29 minit pagi ketika ini, belum lagi nak pergi, masih ada setengah jam lagi untuk saya terus temani saudara menerusi ruangan sajian klasik pagi ini. Baik, Datuk Sheikh, saudara, ada beberapa album yang sempat dikeluarkan, banyak juga sebenarnya. Kau Bungaku pada tahun 1983, lagu Umi dipetik daripada album ini, dan selepas itu pada tahun 1984, Bicara Tentang Cinta, pada tahun yang sama, Cinta dan Hidup, album ataupun lagu Anugerah dari Kegagalan dipetik daripada album Cinta dan Hidup. Kemudiannya pada tahun 86 kita bertemu lagi, dan pada tahun yang sama juga sebuah lagu Cinta diterbitkan. Selepas itu album Destiny, Satu Penghargaan, Sebelum Kau pada tahun 1994, album Gelombang Asmara 2001, dan album Keamanan pada tahun 2003, dan Chameleon pada tahun 2012. Itu antara album yang sempat dikeluarkan, yang pernah dikeluarkan oleh Datuk Sheikh. Senandung Rindu, kita ada lagu daripada Raja Emma, dan masih lagi tentang rindu. Selepas lagu Raja Emma, kita ada kumpulan Aero menerusi lagu 77 Rindu. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang kirimkan kenangan tentang kad pengenalan lama. Ini yang sempat saya bacakan, ya. Sebenarnya banyak lagi. Terima kasih banyak-banyak. Kenangan-kenangan saudara boleh ditulis ataupun dikirimkan menerusi Facebook Radio Klasik. Kalau dekat situ, kawan-kawan yang lain boleh baca kenangan saudara. Baik, terima kasih kepada pengirim ini. Katanya akak sempat guna kad pengenalan lama Anisma buat kad pengenalan pada tahun 71, genap umur 12 tahun. Arwah ayah yang bawa ke majlis pendaftaran di Pekan Kajang. Seronoknya masa tu pertama kali jejak kaki dekat Pekan Kajang. Lepas tu katanya ayah bawa makan sate dan minum air tebu. Kenangan terindah tak dilupakan sampai sekarang. Baik, terima kasih kepada pengirimnya, Induk Dara ataupun Kak Maria. Jangan lupa, ya, kalau saudara kirimkan WhatsApp, tulis nama dan dari mana, supaya senang saya nak baca. Raja Emma, Senandung Rindu.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Jejaran mengkudu bias kesuma di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat pagi untuk semua. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan? Alhamdulillah dapat bersua kita di ruang udara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menemani ruang udara saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Sarina Hashim, Joget Riang Ria, Radio Klasik.

paduan suara Rosma dan Haziq menghiburkan saudara di Melodi Klasik menerusi lagu yang berjudul Joget Cinta Sakti. 10.16 minit pagi waktu ini, selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati minum pagi saudara ataupun sarapan pagi saudara. Jangan lupa ambil sarapan pagi sebab ia amat penting untuk membekalkan tenaga utama memulakan hari saudara setelah berpuasa sepanjang malam. Ambil makanan yang sihat pada awal pagi membantu mengaktifkan metabolisme badan serta boleh meningkatkan fokus minda saudara. Jadi bolehlah kita menjalankan tugasan harian kita dengan baik. Hiburan diteruskan dengan lagu rakaman 1976 nyanyian Uji Rashid, Kau Penggoda, Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Lagu nyanyian Dato' Andre Goh dan Suhaili Shamsuddin yang berjudul Joget Memikat itu tadi ciptaan sepenuhnya oleh HM Hamid. Ada tak yang nak masak menu daging pada tengah hari ini ataupun sudah pun berfikir-fikir nak makan menu daging pada tengah hari nanti? Ini tip meningkatkan hasiat hidangan daging bagi memastikan penyerapan zat besi daripada hidangan daging dapat dioptimumkan. Jadi saudara boleh amalkan langkah seperti tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging, minum air limau semasa menikmati hidangan dan juga jarakkan pengambilan minuman berkafein sebelum atau selepas makan. Jadi nikmatilah makanan yang lebih sihat dan seimbang bersama orang yang saudara sayang. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Nur Haida, Canggung Muda. Selepas itu, Dato' Azizul Khamis menghiburkan saudara dengan Bila Hati Dah Terpikat. Semuanya di Melodi Klasik.

Lukisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: UEM Bakri, Ketangkan Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soanku, terima kasih.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik saudara, tiba masanya untuk rancangan tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa khabar DJ Nura?
0: Alhamdulillah sihat. Apa khabar Nur Ain?
1: Alhamdulillah,
0: sihat.
1: Lama
0: kita
1: tak
0: berjumpa. Itulah dia. Mungkin boleh lagi ucap salam Aidil Adha. Baik, silakan Nur Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Klasik di seluruh tanah air. Pagi Rabu yang indah ini, kita mulakan dengan senyuman, dengan hati yang lapang dan semoga pagi ini membawa rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Kadang-kadang dalam sibuk kita urus anak-anak, cucu-cucu, urus rumah, kan urus kerja, kita lupa nak urus satu benda paling penting iaitu kesihatan diri kita sendiri. Sebab itu pagi ini saya nak bawa satu cerita menarik khas untuk tuan-tuan perempuan semua yang sentiasa mendengarkan Radio Klasik. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang satu produk yang dah lama jadi buah mulut ramai, bukan saja sebab rasanya yang sedap, tapi sebab khasiatnya yang memang luar biasa. Apalagi kalau bukan pati sarang burung walik pelfai, minuman kesihatan empat dalam satu yang dah bantu ramai orang rasa segar, sihat dan bertenaga setiap hari. Okey, empat bahan ini kalau kita sebut satu-satu pun dah cukup hebat. Tapi bila digabungkan jadi satu, memang jadi luar biasa. Jadi bahan-bahannya seperti delima, rozel, madu dan yang paling istimewa sarang burung walik. Yang ini kalau di toko-toko jamu atau orang lama, mereka tahu betapa mahal dan berharga khasiatnya. Bukan minuman sembarangan. Sebab ia diformulasi daripada bahan-bahan berkualiti tinggi. Bahan-bahan ini semua dipilih dengan teliti supaya setiap tegukan bagi manfaat pada kita dari hujung rambut sampai hujung kaki. Malah ia sesuai untuk semua peringkat umur dari kanak-kanak 3 tahun sampailah warga berusia. Okey, kadang-kadang bila kita dengar nama Pulfai ni ada yang tanya, minuman apa sebenarnya ni? Selamat kena minum. Jangan risau tuan-tuan perempuan. Pulfai ni bukan produk yang baru semalam keluar kilang. Ia dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra kita sendiri dan Pulfai ada kelulusan penuh daripada pihak berwajib lah. Jadi memang terjamin selamat diminum, bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi yang dirumus khas untuk bantu kita rasa lebih sihat, lebih bertenaga setiap hari. Okey? Jadi manfaat Pulfai ni banyak sebenarnya tuan-tuan perempuan. Salah satunya dia bantu bahagian usus dan pencernaan kita lah. Ramai orang tak sedar punca kita selalu rasa cepat letih, selalu rasa tak sedap badan, kadang-kadang muka kita ni nampak kusam. Semuanya bermula daripada usus kita ni yang kotor. Pulfai ni bila diminum secara konsisten, insyaAllah dia akan bantu singkirkan segala toksin yang melekat dekat dinding usus kita tu. Jadi sistem pencernaan kita pun jadi lebih lancar, perut rasa ringan, membuang pun senang, yang ada masalah sembelit insyaAllah beli lega. Lepas tu Pulfai juga bagi kesan pada tenaga badan. Ada orang cakap lepas umur 40-an ni badan dia cepat rasa letih kan, baru buat kerja sikit dah nak baring. Itu sebenarnya sebab badan kita ni kekurangan zat dan sistem imun kita makin lemah. Jadi Pulfai dengan gabungan madu, delima, rozel dan sarang burung walik ni, dia akan bantulah tambah tenaga, kuatkan sistem pertahanan badan kita. Jadi bila bangun pagi tu kita rasa segar je, malam nak tidur pun lebih lena. Jadi manfaat lain yang selalu orang nampak ialah pada kulit jugalah. Yang ni memang ramai suka. Bila toksin dah keluar, darah kita pun lebih bersih. Kulit mula nampak cerah semula, lebih segar dan berseri-seri. Ada yang minum Pulfai ni secara konsisten, dia kata orang sekeliling tegur muka nampak muda daripada usia. Itu bonus yang ramai tak sangka sebenarnya. Dan jangan lupa, Pulfai juga baik untuk sakit sendi. Warga emas yang selalu mengadu lutut sakit bila naik tangga, kadang-kadang nak solat pun guna kerusi atau bangun pagi tu rasa lenguh-lenguh, dengan izin Allah, Pulfai ni bantu kurangkan rasa itu. Sebab bahan-bahan dia memang ada fungsi untuk redakan keradangan dalam badan kita ni. Jadi kalau nak dibandingkan, Pulfai ni bukan fokus pada satu benda saja tuan-tuan perempuan. Bukan sekadar minum dapat cantik, bukan sekadar minum dapat tenaga, tapi dia bantu badan kita secara menyeluruh dari hujung rambut sampai hujung kaki. Itu yang buat saya berani kata Pulfai ni sesuai diminum oleh semua peringkat umur. Jadi baik tuan-tuan perempuan, pagi ini kita bawakan promosi istimewa Pulfai, minuman kesihatan yang semakin ramai orang jatuh hati. Ini dia masa yang tuan-tuan perempuan tunggu. 8 botol Pulfai hanya RM250 sahaja. Percuma penghantaran terus ke rumah anda. Kalau ikut harga biasa, satu botol berharga RM155. Ini bermakna kalau tuan-tuan perempuan ambil 8 botol pada harga biasa, jumlahnya mencecah RM1,240. Tetapi hari ini hanya perlu bayar RM250 sahaja untuk 8 botol berserta penghantaran percuma. Ha, jadi saya tak nak overclaim, produk kita ni boleh buat macam-macam. Saya cuba nak tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang harga yang sangat berbaloi ini dan cuba sendiri. Kalau sesuai dengan anda, syukur Alhamdulillah. Ha, kalau belum pernah mencuba, inilah masa yang paling sesuai kerana nilai promosi yang diberikan memang jauh lebih rendah berbanding harga biasa. Promosi ni pun tamat tepat jam 6 petang ini, jadi jangan tunggu sampai promosi tamat baru nak bertanya sama ada masih ada atau tidak. Selagi promosi masih berjalan, selagi itulah peluang untuk anda berjimat dan mendapatkan pelbagai pada harga istimewa ini. Cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon, call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. So, ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, DJ Nura, kita berhenti.
0: Baik, kita berhenti seketika, saudara. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datin Rafiq Abuang, Udang Sama Udang.

0: 10:53 pagi waktu ini, saudara, dan kita masih dalam rancangan Atajaan dari DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak di talian. Silakan Nurul Ain.
1: Terima kasih, Encik Nora. Baik, tuan-tuan perempuan, kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik pagi ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Opalfy dari harga asalnya RM155 sebotol. Pagi ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal. 8 botol Opalfy hanya RM250 sahaja. RM250 untuk 8 botol Opalfy. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Promosi ini khas untuk hari ini saja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasalah. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga, 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi ni, 0149882436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Rebut peluang ini sekarang, insyaAllah. Kesihatan ini kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya tak nak anda semua beli sebab murah semata-mata. Saya nak anda alami sendiri.

0: Setiap kali kita tengok tu ibarat hadiah untuk kesihatan tubuh kita lah. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar. Sendi tak sakit lagi, tidur pun nyenyak. Ada juga yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dah dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu sahaja ya. Ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Jadi musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ini teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya tuan-tuan puan-puan. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ini bukan selalu datang. Bila muncul, memang ramai yang berebut-rebut. Okey, saya nak cerita sikit lah macam mana cara nak minum Perfai ni. Senang sangat sebenarnya. Perfai sebab ia pati, kita tak perlu minum banyak-banyak pun. Untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan lah. Dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah memadai. Yang penting kita kena konsisten. Minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Tapi kalau tuan-tuan perempuan sedang makan ubat dari hospital, boleh je minum Perfai seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat, barulah minum Perfai. Okey, baik tuan-tuan perempuan, kalau anda tengah dengar ni, percayalah, promosi yang saya umumkan hari ini bukan satu promosi biasa yang kita dengar setiap minggu. Ini promosi yang buat ramai orang terus berhenti fikir panjang lah. Dan terus ambil kesempatan untuk membuat pembelian. Hari ini sahaja tuan-tuan perempuan boleh dapatkan 8 botol Perfai dengan harga special kita bagi ni cuma RM250 sahaja dengan penghantaran percuma seluruh Malaysia tuan-tuan puan-puan. Jadi promosi istimewa ini hanya berjalan sampai jam 6 petang ini sahaja. Lepas tu kita tak jamin harga ni ada ke tidak lagi. Kalau terlepas lagi memang rugi besarlah tuan-tuan puan-puan. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian HQ kita 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Dan saya nak cakap jujur lah, kadang-kadang hidup kita ni tak selalu dapat peluang baik, betul tak? Bila peluang baik datang, kalau kita lepaskan memang menyesal. Ramai yang dah cuba Perfai dan ramai yang siap ulang order sebab kesan dia buat badan kita ni rasa lega, perut rasa ringan, tidur lebih selesa, kulit pun nampak segar dan macam-macam lagi. Kalau anda tengah fikir nak beli ke tidak, itu sebenarnya petanda baik. Sebab bila hati kita ni dah tergerak, itu maknanya badan kita ni memang perlukan sesuatu yang lebih baik. Jangan biarkan rasa itu jadi sebati dengan hidup. Jangan biarkan usia buat anda rasa tak bertenaga. Kita yang pilih untuk berubah. Betul tak? Cik ulang sekali lagi promosi apa hari ni? 8 botol Perfai dengan harga special kita pagi hari ni cuma RM250 sahaja dengan penghantaran percuma seluruh Malaysia. Promosi istimewa ini hanya berjalan sampai jam 6 petang ini sahaja tau. Hubungi nombor yang saya sebutkan tadi. Okey? Baiklah tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah berakhirlah perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kalau diizinkan kita akan bertemu lagi dalam cara yang seterusnya dengan lebih banyak cerita dan pastinya dengan kehebatan produk kami iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari DCM Raps Legacy bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak. Selepas ini saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam kedua untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya masih lagi teman berteman bersama-sama dengan saya, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi hingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik, pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik. Satu ruangan yang umpama mesin masa yang membawa saudara pulang ke zaman remaja ataupun zaman kanak-kanak saudara. Ayuh, tadi pembuka tirai lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli, lagu rakaman 1953 yang pernah menghiasi filem Hujan Panas yang berjudul Dengar Ini Cerita. Lagu seterusnya pula yang akan menghiburkan saudara pernah menghiasi filem Buluh Perindu yang diterbitkan pada tahun 1953. Filem ini di bawah arahan B.S. Rajans dan dibintangi oleh Sharif Medan, Salih Ghani, Rosini, M. Amin, Nur Syahim, Radin Sudiro, Momo Latif dan ramai lagi. Cerita ini bermula dengan isteri Sultan dan isteri di kalangan pembesar istana melahirkan anak, iaitu putera di hari yang sama. Dua putera tersebut ditukarkan sebagai usaha untuk merampas kuasa Sultan. Putera sebenar lakonan Sharif Medan dibesarkan di sebuah kampung dan kemudian jatuh cinta dengan gadis jelita kampung tersebut. Puteri palsu pula yang dilakonkan oleh Bakar Rudin yang bersikap bengis dan kejam, tertarik hati dengan gadis yang sama tetapi tidak mendapat layanan. Itu dah sedikit tentang filem yang berjudul Buluh Perindu. Ayuh kita berhibur dengan paduan suara Normadia dan Abdul Lachik dengan lagu yang berjudul Kasih Berpadu. Selepas itu ada Julia dengan Petang Sabtu. Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia.
1: Baida, baida, namamu. Oh, Mariam, cantik manis.

Lagu nyanyian Annika Grunlow dengan Asmara membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi waktu ini. Bermakna nostalgia di Klasik Pagi ini akan berakhir sekejap sahaja lagi dan Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu nostalgia yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara pagi ini. Jangan lupa ada lagi nostalgia di Klasik Malam nanti pukul 10 malam. Ini lagi lagu yang menghiasi nostalgia di Klasik pada pagi ini. Lagu nyanyian daripada Datuk Ahmad Daud, Oleh-Oleh Bandung. Ada Hashim Mahyud dengan Ikatan Kasih Dua Jiwa. Ada juga lagu nyanyian daripada Asyah dan Jasni dengan sebuah lagu joget yang berjudul Cinta Sama Cinta. Terus berhibur di Nostalgia di Klasik.

0: 10 pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik. Hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an juga lagu-lagu irama Melayu 90-an. Kita juga akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Alley Cats. Lagu ini rakaman 1979 yang berjudul Angan Anganku. Orang yang bijak adalah mereka yang sentiasa berfikir tentang kehidupan dan merangka angan-angan serta matlamat untuk masa hadapan. Radio Klasik.

Madani merangkumi enam tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Terima kasih Datuk Malik Rizwan dengan lagu yang berjudul Kelip-Kelip Kusangka Api. Ya, ungkapan Kelip-Kelip Kusangka Api ni saudara merupakan rangkap permulaan sebenarnya bagi sebuah pantun Melayu lama yang sangat terkenal. Ia bermaksud kiasan terhadap sesuatu sangkaan yang ternyata jauh berbeza daripada realiti. Ya, pantunnya macam ni. Kelip-Kelip Kusangka Api, kalau api mana sumbunya? Hilang raib kusangka mati. Kalau mati, mana kuburnya? Mesti pernah dengar kan pantun tersebut. Baik, pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan juga Maria Bacok, Bunga Kembang. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, dan seperti yang Nura wawarkan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada tengah hari ini, Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Puan Azlin sihat ya?
1: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Ha, baik. Dan pastinya ada yang menarik dari Organic Mattress pada tengah hari ini. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi bersua kita kembali di ruang udara pada bulan Jun 2026 ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Jadi ramai yang dah start kerja kan. Jadi hari ini bersama saya untuk kita bercakap mengenai produk keluaran Organic Mattress, iaitu tilam organik. Jadi pendengar klasik yang saya kasihi, kalau anda rasa bangun pagi tadi dengan sakit belakang, lenguh pinggang, ialah sebab semalam drive lagi satu apa drive dalam jam kan, lambat nak sampai kan, bangun pagi ni badan rasa penat ya, ataupun ya mungkinlah ya perasan ya masalah ini bukan disebabkan oleh keadaan ataupun jam saja ya, kadang-kadang tilam pun tak membantu, tilam mendap tak selesa. Jadi mungkinlah masanya untuk kita sama-sama tukar tilam lama kepada tilam yang baru. Okey, jadi Organic Mattress Sdn Bhd, produk ni, produk di bawah Organic Mattress dah ada dalam pasaran selama 32 tahun. Okey, jadi kita senantiasa upgrade lah produk-produk kita. Antaranya produk yang baru kita upgrade, yang pertama adalah manja organik pada bulan Februari lalu 2026 ya, untuk kali keempat dalam sepanjang 32 tahun. Okey, dan selain itu kita ada upgrade untuk tilam sabut kelapa juga. Okey, tapi hari ini kita nak start dengan tilam manja organik. Kita tak nak buang masa. Kita nak bantu lagi ramai orang yang sedang memerlukan tilam yang boleh support badan ya secara menyeluruh. Balik je kerja penat, badan letih rasa, baring saja atas tilam ni, dia akan bantu untuk kurangkan kepenatan, keletihan, rasa stresnya bekerja hari ini. Kan dia akan rehatkan badan, akan relaxkan masa-masa kita kan. Jadi sokongan daripada tilam memang sangat baik, padu, dia boleh menampung berat sehingga 250 kg berbanding sebelum ni 180, tapi untuk versi baru ni boleh tahan berat sampai 250. Didatangkan juga dengan jaminan ya, daripada 5 tahun upgrade kepada 10 tahun dan kita datangkan juga dengan fabric yang lebih sejuk, selesa dengan teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Kita datangkan juga dengan zero motion transfer, bila pasangan bergerak menukar posisi tidur, yang seorang lagi tak terasa gerakannya. Kita datang juga dengan fungsi dual comfort, apa posisi anda gunakan semasa tidur pun akan rasa selesa. Jadi banyak yang kita upgrade. Jadi kepada pengguna-pengguna tilam manja yang versi 1, 2, 3, kalau dah standby untuk tukar ataupun untuk upgrade versi tilam anda, jom Lin nak berikan harga promo. Okey, baik, hari ini kita nak buka lagi tawaran istimewa untuk tilam. Okey, ada yang tak tahu lagi tak, yang mana tilam ni kita buat daripada high density rebon. Okey, bersama dengan foam. Kita gunakan saduran getah asli, daun organik dan fabric yang terbarulah yang saya bagi tahu tadi, ada fungsi-fungsi semua tu. Okey, dan kita padatkan tilam ni, jadi dia melalui proses pemadatan. Kita tak hantar untuk foam kosong, rebon kosong. Kita campurkan ke semua bahan dan melalui proses pemadatan. Barulah kita keluarkan tilam yang boleh berupaya menampung berat sehingga 250, berupaya dengan jaminan ketahanan sehingga 10 tahun dan berupaya untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk tidur dengan lebih sempurna. Tidur ni bukan sekadar menutup mata, merehatkan badan ya. Banyak proses yang berlaku semasa kita tidur, pengumpulan tenaga ya, untuk riliskan stres, untuk dapatkan tenaga baru pada hari besok, pulihkan sel-sel yang dah rosak. Okey, banyak proses sebenarnya. Jadi tidur yang lena, tidur yang berkualiti itu adalah penting. Jadi dapatkanlah tilam supaya dia boleh membantu anda untuk mendapatkan tidur yang sempurna setiap hari. Okey, jadi tilam manja akan menyempurnakan lagi tidur anda dengan lebih mudah. Tambahan dengan tambahan-tambahan baru, kurang panas, ya, lebih selesa, lebih tahan lama menjimatkan duit kita, kan. Jadi harga pasaran berapa? RM1,700. Ini untuk 8 inci queen, harganya RM1,700. Siapa nak saya belanja, terutama pelanggan-pelanggan lama kita yang nak upgrade version baru ni, ya, dengan kain dan rekaan dengan lebih cantik, lebih modern. Okay, ketahanan dulu 3 tahun, bawa ke 5 tahun, sekarang 10 tahun. Ini versi yang terbaru, yang keempat. Okey, bagi RM1,700 ini adalah harga yang kita jual secara harian. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tilam lama yang nak ditolak, nak di-trade-in, boleh tolak. Apa jenis, apa size, apa jenama pun boleh. Walau nak beli queen, nak tolak single pun boleh. Ya, beli dekat mana pun tak apa, tolak saja. Satu pembelian, satu tilam lama je kita ambil kira. Tolak tilam tersebut, potongan RM300 diberi. Ya, jadi daripada RM1,700 dah kurang jadi RM1,400, betul? Jadi dah jimat RM300 dekat situ. Kalau berusing nak beli tilam baru tapi tilam lama tak tahu kat mana cara nak lupuskan, tak apa, tak payah pening. Kita turun je tilam baru, kita naikkan tilam lama. Okey? Jadi itu settle satu masalah. Yang keduanya, mungkin ada kata, oh, RM1,300 juga, Lin. Okey, sekarang standby untuk call saya sebab saya nak bagi voucher yang boleh anda tebus. Berapa ringgit voucher yang kita nak bagi? RM10, RM20? Bukan. Untuk yang telefon hari ini awal, kita masih lagi nak bagi, ya, dengan harga istimewa, tapi saya tak buka ramai, ya. Kita nak buka hari ini 20 cukup. 20 orang yang terawal, kita nak bagi voucher sebanyak RM400, ya. Tadi 300 tambah 400, 700, 1,700 tolak 700, tinggal berapa? RM1,000 sahaja, versi baru, ya, bukan versi lama. Versi lama kita dah tak buat dah. Semuanya kita buat versi baru, tapi anda boleh nikmati harga yang murah daripada versi lama. Ya, jadi jangan sia-siakan tawaran yang kita bagi. Tawaran ni tak datang berkali-kali, ya, sebab siaran pun kita sekali-sekali sahaja. Jadi dengar Lin bersiaran hari ni untuk tilam manja organik, tolonglah grab sebab manja memang best sangat guna, ya, sangat selesa. Kita ada 8 inci RM1,000 dan 10 inci RM1,200. Ini untuk versi baru untuk size queen. Kalau untuk size king ada perbezaan sikit harganya, tapi tak apa. Standby untuk call dan boleh tanya nak size apa, jenis apa, ketebalan berapa. Call in sekarang, 20 slot terawal, jimat RM700 daripada RM1,700 hingga RM1,000. 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Jadi kita mahukan 20 yang terawal, jadi boleh start call sekarang. Penghantaran percuma untuk semenanjung sahaja. Jadi boleh start call. Jangan pergi mana-mana. Kita rest sekejap. Kita kembali lepas ini, Nora.
0: Baik, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Abby Saiful, Bintang Libra.

0: 12.41 bedek tengah hari, saudara, dan kita masih bersama-sama Puan Azlin, jurucakap dari Organic Mattress. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, ada ke yang masih berfikir nak ke tidak rugi kalau anda tak dapatkan sekarang? Ini adalah produk yang paling favorite untuk pelanggan-pelanggan kita. Untuk saya sendiri pun memang favorite gunakan manja. Anda boleh pilih untuk queen size sama ada yang 8 ataupun 10 inci. Yang mana daripada 1,700 hanya kita bagi dengan harga 1,000. 1,000 bahagikan abang kakak dengan 10 tahun. Setiap hari kita guna, jadi satu hari berapa sen sahaja kita keluarkan untuk dapatkan tidur yang selesa, sokongan tubuh yang baik, ya, sebab tidur yang selesa, tidur yang berkualiti itu adalah sangat nikmat, ya. Jadi dapatkan sekarang tilam 8 inci queen hanya pada harga 1,000, ya. Besok lusa ataupun siaran seterusnya saya tak tahu lagi sama ada nak kekalkan voucher ini ataupun tidak, sebab ada penambahan kos, ya, dari segi fabric, dari segi penggunaan bahan, sebab banyak benda yang kita upgrade. Anda tengok sendiri dari 5 tahun kepada 10 tahun, daripada fabric yang basic kita upgrade kepada knitted fabric yang sejuk, ya, yang corak yang baik, ya, detailing semua kita buat, ya, memang cantik, ya. Jadi penghantaran insyaAllah kalau macam Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu tu ambil masa dalam seminggu, tapi selalunya lagi cepat daripada tu. Dan kawasan Perak, Penang, Kedah, Perlis tu biasa ambil masa 2-3 hari, tapi kita akan buat appointment dulu dengan anda sebelum barang dihantar. Dan satu lagi cara yang sangat mudah untuk anda berurus niaga, sebab pembayaran waktu tempahan tak perlu bayar apa-apa. Dah sampai barang kat rumah baru buat bayaran, ya. Dan kita tak tinggalkan anda begitu sahaja. Kita sediakan dengan jaminan yang kami janji. Okey, dan selain daripada tilam manja organik, satu lagi produk best yang anda boleh try dekat Organic Mattress iaitu tilam sabut kelapa. Tilam sabut kelapa organik, yang mana sabut ni kita import daripada luar dan kita tak campur sabut bersama dengan habuk-habuk ke apa, tak ada. Sebab sabut ni kita proses khas, kita jadikan semula tilam yang mana dia tak ada habuk, tak ada hama, kan. Dia sejuk, selesa dan tahan sebab kita ovenkan untuk ovenkan dulu untuk pastikan dia tahan lebih lama. Jadi siapa nak yang sokongan lebih padu, tapi dia tak keras sangat tau. Dia separuh empuk juga. Ya, dia boleh tampung berat sampai 250 kilogram. Untuk sabut kita ada, kalau anda nak cuba yang harga rahmah, anda boleh ambil 6 inci 1199, dapat 2 bantal free. 1199 untuk sabut kelapa 6 inci, ya. Yes, 6 inci pun dah cukup sebab dia tak mudah tenggelam, ya, untuk sabut kelapa. Siapa yang ada masalah slip disc ataupun berkaitan dengan belakang, memang sabut kelapa adalah pilihan yang baik. Manja juga adalah pilihan yang baik. Okey, dan kita ada yang 8 inci juga. Siapa ada bajet lebih dah tak nak fikir dah nak upgrade ke apa, memang nak guna satu tilam dah settle dah masalah, so ambil 8 inci hanya 1699. Ini pun harga selepas trade-in, selepas voucher dan harga special. Kain pun memang kita guna kain yang dah di-upgrade, versi manja juga kain dia, ya. Sebab manja dengan fiber ni sama-sama kita upgrade pada bulan Februari 2026. Okey, jaminan 10 tahun. Okey, hanya 1,000 untuk manja 8 inci. Untuk sabut 1,199 untuk 6 inci. Kalau untuk 8 inci sabut 1,699. Okey, jadi yang mana nak cepat-cepat telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Dapat tak sekali lagi? 013-584-0288. Okey, hantar free, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar, jaminan kita bagi. Dan tolong saya, follow kami dekat media sosial iaitu TikTok, Organic Mattress. Boleh juga tengok video-video berkaitan dengan tilam kat sana. Okey, jangan lupa voucher saya hari ni, promo saya hari ni, siapa lambat nanti melepas. Okey, yeah. Jom sama-sama kita tidur selesa dengan beralaskan tilam Organic Mattress. Terima kasih banyak untuk Aini Nora. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, saudara, rancangan tajaan dari Organic Mattress bersama-sama dengan jurucakapnya Puan Azlin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini dan Latif Ibrahim, Duniaku Duniamu, membawa kita ke pukul 12.58 minit tengah hari. Dan tepat pukul 1 tengah hari nanti, saudara kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor pada pukul 1.14 minit tengah hari nanti. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas penuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenang ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sambil kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangkat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki dikoteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temuloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikoteri lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyempatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa, kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat mencadangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jiangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: راديو كلاسيك.
1: راديو كلاسيك.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
3: Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Assalamualaikum. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor pada pukul 1:14 tengah hari tadi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Terus kita dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru sahaja menikmati makanan tengah hari. Saudara yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk melodi klasik hari ini. Hari Rabu, 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Namun ini merupakan jam terakhir tugasan Nura menemani ruang udara saudara. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan sebuah lagu berentak keroncong nyanyian Aspalila Abdullah yang berjudul Selamat Tinggal Bungaku. Radio Klasik.

Terima kasih Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu rakaman 1997 yang berjudul Cindai. Saudara, hari ini merupakan Hari Basikal Sedunia. Berbasikal untuk masa depan yang lebih hijau. Fakta menarik tentang basikal. Basikal merupakan antara pengangkutan paling mesra alam di dunia. Berbasikal tidak menghasilkan pelepasan karbon dan membantu mengurangkan pencemaran udara. Juga aktiviti berbasikal dapat meningkatkan kesihatan jantung, paru-paru dan kecergasan fizikal. Selamat Hari Basikal Sedunia kepada yang suka naik basikal. Tapi berhati-hati ya, gunalah laluan yang betul. Hiburan kita teruskan di Melodi Klasik dengan lagu nyanyian daripada Brori Marantika dan juga Datuk Sharifah Aini, Seiring Sejalan. Radio Klasik.

1.53 minit tengah hari waktu ini bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi minggu hadapan pada waktu yang sama. Untuk mestika klasik hari ini bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Azlan Omar. Pastinya Azlan Omar akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juru hul hebahun al azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramleh.
3: Eh, Ramleh, buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramleh.
2: Buka radio.

0: Terlalu lama sikit menyelam saudara. Menikmati irama kita rancak. Dan inilah masanya untuk menikmati lebih lagu-lagu irama kita rancak, didominasi oleh lagu-lagu dari era tahun 60-an untuk rancangan Mestika Klasik petang ini. Hamba hadir lagi untuk menemani petang Rabu saudara untuk ini. Ini hari Rabu dalam hitungan hari. Ataupun Rabu juga disebut sebagai Payang dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Baik, Petang Payang. Selamat menikmati Petang Payang. 3 Jun 2026 bersamaan hari yang ke-17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Memulakan tugasan juga seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambil salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Nura Muhammad Yunus, dan juga rakan saya lagi suang di Konti Radio Klasik petang ini. Assalamualaikum Firdaus Isa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunyi Arab lah.
0: Eh, bunyi Arab, bunyi semangat.
1: Yeah.
0: Bunyi semangat betul. Dia kena mula-mula, kita mula-mula tu dah mula dengan semangat supaya semangat itu berterusan membawa ke petang nanti. Baik, untuk jadual pertemuan petang ini bertemankan hamba berdua, kami berdua. Saya Azlan Omar bergu dengan Firdaus Isa untuk menemani petang Rabu saudara dalam rancangan Mestika Klasik. Dan untuk jam ini ataupun 2 jam permulaan ini, 2 petang sehingga ke pukul 4 petang, dengan didominasi lagu-lagu irama gitar rancak, lagu-lagu dari era tahun 60-an juga turut diserikan dengan lagu-lagu dari tahun 70-an dan 80-an. Gitu ceritanya. Daus tadi kata ada cerita juga kita nak kongsikan petang ni.
1: Iya.
0: Cerita apa tu?
1: Cerita.
0: Cuba cerita sikit.
1: Bila dia tengah hari ni, rasa dia macam dia slow.
0: Slow ya? Tadi kata semangat. Bunyi dia semangat tadi.
1: Jadi semangat ni. Okey. Semangatnya, ceritanya kita nak cerita tentang nama tempat lah.
0: Nama tempat. Okey. Baik. Untuk petang ni kita nak cerita pasal nama tempat sebetulnya saudara. Jadi sambil kita menikmati lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan, kita nak bercerita juga tentang nama-nama tempat yang unik di Malaysia. Mungkin nama kampung lah senang cerita. Kadang-kadang nama kampung kita jumpa nama macam-macam. Dalam cerita kita pernah dengar cerita apa? Dalam cerita nama kampung Pinang Sebatang.
1: Sebatang ni Pinang ni?
0: Dari mana asal-usul nama kampung tu? Contohnya lah kan. Itu hari saya balik kampung. Saya singgah di satu masjid. Nama dia Kampung Durian Sebatang dekat negeri Pahang. Kampung Durian Sebatang. Tapi yang petang ini, kalau mungkin saudara, dari kampung-kampung, apalah kampung tak kisahlah, sebutkan nama kampung tu dan dalam negeri mana. Dan kalau boleh ceritakan sedikit asal-usul dari mana nama kampung tu. Kita kongsikan sambil kita berkongsi lagu-lagu yang mengembalikan kenangan petang ini. Baik, antara lagi lagu yang akan dihidangkan petang ini, Daus, kejap nanti ada lagu nyanyian M. Fazil. Marilah bersama membina istana, kata M. Fazil dalam lagu ini, Kenanganku. Juga nanti ada lagu dari era tahun 70-an nyanyian Datuk DJ Dave.
2: Kau hulur tanganmu yang halus kepadaku.
0: Kadang lagu-lagu lama ni kita suka dengan baik kata lirik dalam lagu tu kan.
1: Barulah orang kata menggami kenangan.
0: Betul lah. Saya setuju dengan orang yang kata tu. Terdijedif. Seluruh lingkas eh. Baik, semudahkan terus mewarnai pertemuan kita untuk Mestika Klasik Petang Rabu, Petang Payang untuk hari ini. Tapi sebelum itu dengarkan dulu untuk lagu ni, Iraman On, Terancun Kalu, Radio Klasik.

0: Anda kelas menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Mestikan klasik untuk petang ini, saudara. Sesekali hamba hadir sesi petang dan sesekali juga dikendalikan secara bergu berdua dengan Firdaus Isa untuk petang ini. Ya, Firdaus.
1: Bak kata Piramli, jarang.
0: Jarang, kadang. Eh, betul lah. Tapi awak suka dengar kata orang lah. Dari tadi kata orang.
1: Bila nak kata sendiri?
0: Tapi betul juga. Tak dengar kata orang, nak dengar kata siapa? Kamu kata, tak dengar kata pula, kang. Baik, kita petang ni pun nak dengar cerita orang juga lah. Kita nak dengar cerita-cerita pendengar Radio Klasik petang ni berkongsi cerita tentang nama tempat. Sebab kadang-kadang kita jumpa nama tempat yang pelik-pelik, yang unik-unik. Bukan pelik je lah. Kadang nama tu unik. Tinggal lagi, dari mana sejarah nama tu, kalau lah, kalau mungkin dapat diceritakan. Lebih cantik lagi kalau orang kampung tu sendiri yang hantar WhatsApp pada kita petang ni. Ceritakan nama tempat tu, nama kampung tu. Apa nama kampung tu? Nama kampung yang unik tadi, yang pelik-pelik itu, yang jarang kita dengar. Dan kalau tahu juga sikit sejarah dari mana gamaknya asal-usul nama kampung tu. Baik, kita kongsikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini. Antara perkongsian daripada pendengar ni, nama dia Mak Andak Izzat Sungai Betani. Apa cerita? Kampung yang pelik, kampung corak ketiak. Oh, kampung tahu ada nama kampung.
1: Nah, kampung tu sebenarnya cerok ketiak.
0: Oh, ceruk.
1: Ceruk ketiak.
0: Oh, okey. Nasib baik ada orang Kedah. Nasib baik ada orang Kedah, abang. Ramai. Mengkala tu, dia kata kat Kubang Pasu. Dan kampung Bujang Merbuk. Hantar tak?
1: Yang tu jauh sikit.
0: Jauh sikit.
1: Kalau kampung ceruk ketiak tu, dia dekat dengan kampung Pak Mi.
0: Oh, dekat dengan kampung Pak Mi rupanya. Pasti ada. Bau-bau tu duk ada. Okey, baik. Lagi perkongsian pendengar Radio Klasik petang ni. Cuba baca pula dari situ. Apa nama kampung?
1: Yaakob Suti, Sarawak.
0: Apa cerita?
1: Dia kata dia hanya cakap selamat bertugas. Belum cerita pasal kampung.
0: Oh, ada kampung nama selamat bertugas? Tak ada.
1: Belum ada.
0: Tak ada, kita cari ada.
1: Ya.
0: Hak tak ada jangan diada-adakan. Cuba baca. Tak baca. Kalau tak ada bacaan ni, Syafiq Rawang dari Kuantan Pahang, dia kata mana cerita? Pun tak ada. Pun tak ada. Kita baca yang ada ni. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Amy JB. Dia kata daerah Pontian Johor ada satu kampung, namanya Kampung Parit Gantung. Saya tak tahu asal-usul kampung tu, tapi bila saya lalu kat kampung tu, tengok parit dia tak tergantung pun, elok je air parit tu mengalir menuju ke sungai. Namanya Sungai Pinggan. Agaknya dalam sungai tu banyak pinggan. Dia kadang-kadang kita dengar nama tu kan, kita mula terfikir sendiri apa ni, nak bagi ada kesendamungan nama kampung tu dengan sejarah je kan. Tapi itulah, mesti ada sesuatu.
1: Ni.
0: Apa kita?
1: Tuan Faih.
0: Apa kata Tuan Faih?
1: Tuan Faih Bukit Jalil. Kata dia lah.
0: Dia kata apa?
1: Dekat kampung dia, dekat negeri dia, di Kelantan, ada kampung bernama Kedah Dalerok. Kedah Dalerok. Jadi kalau orang kata orang luar tu mungkin rasa macam apa maksud dia? Okay. Kedah Dalerok.
0: Okey, aku kena jelaskan ni. Dia maksud dia Kedah Dalerok tu dekat mana? Dekat ni kan, dekat Kampung Sireh kan?
1: Cuma dia kata Kelantan.
0: Kelantan, okey. Yeah. Dekat situlah. Kedah Dalerok. Gok tu sebenarnya merujuk kepada hutan yang tak berapa tebal lah. Itu gok. Gok kalau dalam bahasa Kelantan. Tadi cerita Kedah kan? Kedah hang boleh cerita. Sekarang ni Kedah hang boleh cong aku. Kalau Kelantan cerita dia, gok tu maksud dia macam hutan yang tak berapa tebal lah. Hutan-hutan belakang rumah tu. Itu gok lah tu. Gok tu macam hutan yang tak berapa tebal. Dia dah berkataan Arab kalau ikutkan. Ya, betul. Gob.
1: Oh.
0: Dalam bahasa Arab, Gobun. Gobun maksudnya hutan lah.
1: Patutlah.
0: Macam tu. Itu pasal lah. Jadi kampung dalam Gob tu maksudnya kampung dalam hutan lah. Asal dulu kampung memang semua dalam hutan. Setelah hutan tu diteroka, barulah jadi kampung.
1: Jadi kalau sampai ke Kelantan, Kedah dalam Gob, maksudnya kedai dalam hutan.
0: Tapi memang aku pernah sampai kedai tu. Kedai tu memang dalam hutan. Dia dalam rimbunan pokok-pokok lah.
1: Macam tu. Tapi mungkin sekarang ni hutan ni pun dah tak ada. Tinggal nama je.
0: Tapi pergi kedai tu jangan, tak boleh hutang. Kalau makan kat situ tak boleh hutang.
1: Kenapa?
0: Walaupun kedai dalam hutan, tapi tak boleh berhutang. Kalau lain tu, kalau Kelantan ada hutang, sebut dia sama, hutan. Baik, dalam pada nak disambung lagi cerita tentang kampung-kampung yang pelik-pelik yang unik-unik ni, saudara. Sambil kita bercerita juga sejarah apa dari mana asal-usul nama kampung tu. Nah, kejap nanti, antara lagi lagu yang menghiasi pertemuan kita petang ni, ada lagu nyanyian Amy Maya, and Les Diggers. Untukmu teruna, Amy Maya. Juga nanti ada lagu nyanyian Dato' Sharifah ini.
2: Tiada siapa yang dapat menghalang cinta.
0: Tak ada siapa yang dapat menghalang cinta kita, kata Dato' Sharifah ini dalam lagu ini. Lagu ini tajuk dia Pengorbanan, saudara. Baik, semua ini akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia dulu-dulu untuk pertemuan dalam Mestika Klasik petang ini. Tapi sebelum tu, ini dia seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Husin Ismail. Sumpah, abang tak cari lain mambang.
3: Sumpah.
0: Boleh percaya kah? Radio Klasik.

0: Jom ke PBA KL 2026 ataupun Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur alami 10 hari kerayaan literasi di WTC KL, Pusat Dagangan Dunia Putera Kuala Lumpur, bermula 29 Mei hingga 7 Jun, 10 pagi hingga 10 malam, terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda, masuk percuma. Hashtag Malaysia Membaca Merayakan Buku. Baik, menikmati irama gitar rancak antara lagu-lagu yang mendominasi jam ini sehingga ke pukul 4 petang nanti, didominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak. Sambil itu juga diserikan dengan lagu-lagu dari era tahun 70-an dan 80-an. Dan kita nak sembang lagi petang ini sambil-sambil bercerita tentang nama-nama kampung yang unik lah yang pernah kita dengar. Kadang-kadang kita dengar je lah ataupun kita pernah terbaca lah label itu. Tinggal lagi kita tak tahu sejarah dari mana nama tu terhasil, nama tu tercipta, dari apa sejarah di sebalik nama kampung tu. Aku pernah jumpa nama kampung Kampung Imam Lapar. Betul. Lepas tu ada kampung, kadang-kadang nama kampung tu macam ada cerita pula dengan nama kampung tu. Contoh dia kampung Kampung Cangkul. Lepas tu kampung Kampung Gali. Tengoklah macam tu lah. Lepas tu kampung Tanah Bercangkul.
1: Yelah, macam orang kata apa, berturut-turut.
0: Berturut-turut. Kena pula nama kampung tu dekat-dekat bersebelah-sebelah.
1: Macam Cik Mat. Cik Mat.
0: Apa kampung?
1: Di Cik Mat? Pendang Kedah. Katanya di Kedah ada nama kampung. Mula-mula Gajah Mati. Lepas tu Langgang. Lepas tu Pokok Sena. Depan lagi Kubuk Panjang.
0: Macam ada cerita nah.
1: Jadi Cik Mat boleh kirimkan lagi WhatsApp, terangkan cerita tu bagi clear.
0: Gamanya kalau ke depan lagi ada cerita lain lagi kot.
1: Ada bahagian kedua, bahagian ketiga.
0: Dari Gajah Mati, Langgak, Pokok Sena,
1: Kubuk Panjang.
0: Kubuk Panjang.
1: Memang ada kaitan ke? Cik Mat, sila jawab Cik Mat.
0: Kan. Kotlah kampung sebelah sana tu di Langgak, selain pada apa ni, punca dia Belanga atau apa pula ke. Okey, lagi kiriman daripada pengirim ni. Siapa nama dia? Nama pengirim ni Rosnani Nayan Kuala Kurau. Nama kampung saya Kampung Masjid Batu, Parit Haji Manan. Sejak zaman kanak-kanak sampai hari ni namanya masih kekal. Macam memanglah nama tukar. Uniknya orang lama, nama diberikan bukan sekadar sebutan tapi menyimpan sejarah, kenangan dan identiti sebuah kampung. Betul lah tu. Tinggal itulah yang kita nak cari ni. Dari mana asal-usul nama kampung tu kan? Mana lagi? Kiriman daripada pendengar ada? Ada Daus?
1: Saya tengah
0: kalau tengah scroll saya baca yang ini. Kiriman daripada Faiz Roy. Seremban. Saya lahir membesar di kampung Titi Panjang Lumut. Tapi saya selama saya membesar di Lumut, saya tak jumpa Titi. Wush. Apa tak jumpa langsung, tak jumpa Titi?
1: Macam mana tu?
0: Kan, takkan tak ada panggil langsung kot. Okey, lagi kiriman daripada nama pengirim ni. Okay, kadang-kadang kita ada terbaca nama kiriman daripada pendengar radio klasik ni. Nama kampung yang kita tak boleh nak sebut on air lah pun.
1: Nanti kadang salah faham.
0: Bukan salah faham, bunyi dia tu macam
1: kadang mungkin di tempat asalnya
0: tidak melepasi piawaian.
1: Mungkin di tempat asalnya tu tak ada masalah sebutan tu.
0: Tinggal satu cerita. Tapi tak apalah, cerita tu saya simpan dulu. Kejap nanti saya nak cerita. Ada satu cerita kenangan zaman saya budak-budak dulu berkait dengan nama tempat. Ini cerita dekat negeri saya lah. Tapi itu lepas ni. Ini cerita daripada pengirim ni. Siapa nama dia? Batang Kali ada nama kampung Menyorok namanya. Nama pengirim Rosli Saleh. Dan kampung tu memang tersorok.
1: Patutlah.
0: Patutlah kita orang tak jumpa.
1: Kalau kampung atas bukit, maksudnya di atas bukit lah.
0: Okey, lagi kiriman daripada siapa ni nama pengirim. Tempat kami ada kampung yang namanya Mengkopot.
1: Mengkopot?
0: Sungai Apit Riau. Ini Indonesia.
1: Ini di seberang.
0: Di seberang sana. Tapi itulah, Mengkopot tu pun kami tak tahu. Apa benda Mengkopot?
1: Cuba terangkan.
0: Okey, ni satu lagi kiriman daripada Aniza Shah. Kampung Santan Perlis.
1: Santan. Jadi kampung ni takkan habis santannya lah.
0: Lemak-lemak orang kampung ni.
1: Semuanya tokeh santan ke maknanya?
0: Tak jugalah. Tapi ini apa cerita dia? Masa dulu-dulu zaman Jepun menjajah. Susah nak dapat bekalan air. Penduduk kampung gali telaga dan keluar sumber air putih macam susu. Ini ikutkan cerita je lah. Macam santan. Sebab itulah nama kampung dinamakan Kampung Santan.
1: Patutlah. Baik, ini Acik Masri. Acik Masri, Kampung Bukit Melintang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Tak ada postcode. Kalau ada postcode, kita boleh hantar ke postcard.
0: Ah, yang ada postcode tu lagu tu, Suratku Untukmu. Nombor 44.
1: Ceritanya berbunyi begini.
0: Okey.
1: Assalamualaikum, DJ berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Nama kampung saya ialah Kampung Bukit Melintang.
0: Okay.
1: Penduduk di kampung ni terdiri daripada etnik Banjar. Menurut orang tua-tua, sewaktu mereka sampai di kawasan sini dan mendarat kat tepi pantai tu, terlihat sebuah bukit yang melintang. Jadi mereka pun pergilah kawasan tu dan teroka tanah tu. Jadi berbincang nak letak nama. Jadi sebab tadi tengok Bukit Melintang, jadilah Kampung Bukit Melintang. Kalau dia jumpa Pinang Sebatang, jadilah Kampung Pinang Sebatang.
0: Ya tak, ya juga. Itu dekat negeri mana tu?
1: Port Dickson, Negeri Sembilan.
0: Oh, dekat negeri aku ada satu kampung nama, nama tempat dia bukan Bukit Melintang, nama dia Batu Melintang.
1: Bukan batu belah, batu bertakuk.
0: Tak, dia ada satu tempat tu nama dia Batu Melintang. Baik, kejap nanti kita sambung lagi cerita ni. Kita raikan lagi kepada yang nak kirimkan nama kampung yang pelik-pelik tadi berserta dengan cerita asal-usul nama kampung tadi. 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Sekali lagi, 013-5656-128. Annie Johan. Annie Johan dengan lagu ni pun cerita pasal nama tempat juga. Teluk Bayur.
1: Bunyi macam tempat tu sangat indah. Teluk Bayur.
0: Yang menyanyi pun indah. Suaranya pun indah.
1: Patutlah.
0: Mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Teluk Bayur juga nanti ada lagu nyanyian J.K. Misahan di Wisma. Bila dikau di sampingku. Bila dikau di sampingku. Lagu ni aku tunjukkan untuk Firdaus Isa.
1: Terima kasih kerana di sampingku juga.
0: Kerana di samping kan, di samping berdua kita petang ini. Kau di sampingku, macam-macam cerita yang dapat kita kongsikan dengan pendengar Radio Klasik petang ini. Salam terakhir Jekam Misah. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu lagu nyanyian Husin Marikan, Usah Bersedih.
1: Ya, jangan bersedih. Kita teruskan Pop Ye Ye
0: Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan iramanya merentang zaman inilah kami. Radio Klasik bersiaran dari Angkasa Puri, Kota Media untuk Mestika Klasik tentang dicita tentang nama-nama kampung yang pelik-pelik, yang unik-unik tu sudah. 0135656128. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini nak dibacakan saudara. Tambah seronok bila kami dapat tahu nama-nama kampung yang pelik-pelik inilah. Antaranya Sunny, sekarang saya tinggal di Taman Mewah Taiping. Dulu saya lahir di Larut Tin Taiping. Taiping. Asal Larut Tin dulu ada kapal korek biji timah yang dikendali oleh orang putih, dipanggil Tin Mining. Orang tua-tua dulu meneroka dan dinamakan Larut Tin.
1: Timah lah tu Tin tu.
0: Okey. Ini lagi kiriman daripada siapa lagi ni? Nama pengirim Tok C Bris Jaya, Kampung Siung Baling, Kuala Pegang. Okey, pernah dengar?
1: Pernah. Tempat tu banyak kopi.
0: Banyak kopi? Wah, tapi tak nama kopi pula. Okey. Lagi kiriman yang diterima ni. Siapa lagi nama pengirim? Borhan Abang Bob. Dia kata Kak Temeluh ada nama kampung bentuk pulau. Kenapa nama gitu? Sebabnya kampung tu belah hilir pulau.
1: Patutlah.
0: Patutlah. Kadang patut, kadang tak patut.

0: aktiviti penternakan atau pertanian. Oh. Hadiran lalat yang selalu banyak menyebabkan penduduk pening kepala.
1: Macam lagu Pening Lalat lah, macam lagu Piramli lah.
0: Eh, tapi betul, nama dekat negeri aku pun ada juga nama kawasan yang berkait dengan lalat ni. Kedai lalat. Tadi kedai dalam gok kan? Ini kedai lalat namanya.
1: Ah, ni Cik Usop.
0: Tapi saya kena betulkan. Ya. Sekarang nama kamu tu dah ditukar kepada Kota Jembal.
1: Oh.
0: Okey, apa cerita?
1: Cik Usop dari Lobster. Dia kata
0: apa?
1: Kisahnya pada masa itu. Kampung yang ada kongsi ni, kampungnya nama Juara Tua. Juara Tua macam pemenang tu. Juara Tua.
0: Okey.
1: Kisahnya dia kata, pada masa tu ada sebuah kampung yang tak ada nama. Jadi tinggallah seorang tua, orang tua kat situ. Usia dia 115 tahun. Paling tua dalam orang kat situ.
0: Okay.
1: Jadi memandangkan dia berjaya sampai 115 tahun, jadi dia panggil Juara Tua.
0: Wah, dialah juara. Dialah juaranya.
1: Champion, dialah champion.
0: Dialah champion. Makanya sebenarnya dengan itu namanya kampung
1: Juara Tua.
0: Juara Tua. Baik, saya macam-macam nama kampung lagi yang boleh kita kongsikan petang ini sambil kita mengembalikan kenangan untuk rancangan Mestika Klasik 0135656128. Ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Elia M. Haris untuk lagu ini, Malam Berbintang, Radio Klasik.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Jom ke PBAKL 2026 Pesta Bukuan Antarabangsa Kuala Lumpur alami 10 hari kerayaan literasi di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur sehingga 7 Jun 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Masuk percuma #MalaysiaMembaca merayakan buku. Radio Klasik menggamit genangan irama merentas zaman saya. Melangkah kita melepasi 3 petang. 1 jam berlalu tak terasa masa yang berlalu.
1: Alhamdulillah, kita berjaya melangkah.
0: Berjaya melangkah tapi betul, kadang sebab bila kita tak terasa masa berlalu tu sebenarnya sebab kita rasa seronok dengan apa yang kita buat. Contohnya macam kita, ada orang untuk jarak yang sama, 1 kilometer contohnya, dia terasa macam jauh 1 kilometer tu. Tapi bila ada orang dia seronok, contoh dia berjalan bersama-sama dengan kawan.
1: Itu nama keberkatan.
0: Sambil bersembang, so dia tak terasa sangat penat tadi tu lah. Macam tu lah. Sebab dia seronok dengan apa yang dilalui. Harapnya gitulah. Harapnya seronok dan kami juga tumpang seronok berkongsi cerita petang ni. Cerita tentang nama kampung yang unik-unik tadi tu. Anwar dari Bandar Tun Razak, dia kata bila dengar cerita pasal kampung yang kita duduk cerita ni, Kampung Batu Hampa, cerita ikut cerita orang dulu-dulu, kampung ni ada kaitan jugalah dengan Kampung Imam Lapar yang aku sebut tu.
1: Ada kaitan tu?
0: Ada kaitan, ada cerita.
1: Okay.
0: Ada cerita. Kampung, lepas tu ada Kampung Nasi Dingin. Imam Lapar, Nasi Dingin. Dan Kampung Kuala Telemong, kisah empat sekawan telah membuat perjalanan jauh. Tiba di sini seorang dari mereka, Imam, dan berasa lapar. Tak ada tikar untuk alas makan. Disusunnya batu jadi hamparan. Bila buka bekal, nasi dah jadi dingin. Lauknya tak ada. Seorang tanya, mana telur mung? Ya, jadi telur mung. Inilah cerita orang dulu-dulu.
1: Kita terbang ke Sarawak lah.
0: Nasib baiklah. Kalau tak ada panjang lagi cerita ni. Nasib baik sikit je lauk dia. Kalau banyak lagi lauk paut, lagi banyak nama kampung.
1: Jom, kita pergi Sarawak pula.
0: Sarawak apa cerita?
1: Sarawak ceritanya Abang Ajis dari Sibu Sarawak. Dia kata nama asal kampung saya ni di dalam daerah Maradong ni, Kampung Binatang.
0: Apa nama kampung itu?
1: Kampung Binatang. Jadi kalau orang tanya dari datang dari mana? Kampung Binatang. Jadi dah tukar nama kepada Bintang Gor. Sebab kadang-kadang macam jadi bunyinya tak sedap lah. Macam datang dari mana? Kampung Binatang.
0: Binatang.
1: Rupanya asal-usul cerita di kampung tu, dia kata masa satu zaman yang tak ada nama kampung dia lagi tu, banyak binatang datang makan buah engkabang katanya. Jadi bila tempat tu banyak binatang, dia kata ini kampung binatang lah.
0: Dia panggil kampung tu kampung binatang.
1: Jadi bila manusia dah duduk kat kampung tu, tetap dipanggil, saya duduk di kampung binatang.
0: Itu yang nak diceritakan tadi. Kenangan kat kampung dulu, bila naik bas ke naik teksi, contohnya adalah satu kampung, satu tempat nama dia Beruk tau. Jadi bila naik kereta, orang tanya nak pergi mana? Beruk. Jadi itu yang dia apa ni, jadi segan lah nak beritahu nama
1: macam,
0: tempat tu.
1: Yelah, macam di Melaka, air keruh. Air ni bukan keruh, air ni bersih je ni. Tapi sampai bila-bila pun air keruh di Melaka.
0: Okey. Baik saya, macam-macam nama kampung. Yang cerita pasal nama kampung binatang tadi tu, sebenarnya kat KL pun ada.
1: Ada?
0: Ada, di dekat Taman Melawati. Tapi dia tukar nama juga. Dia tukar nama tempat tu.
1: Apa namanya?
0: Dia panggil Zoo Negara.
1: Itu semua jenis binatang ada di
0: sini. Okey, ini dia. Sekiranya dengarkan dulu Who's in the Smile, Oh Ponia, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
5: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Menggapit kenangan dengan diramanya berlentas zaman berlalu, M. Syarif dan Zura. Pujaan hatiku.
1: Kau punya panjang lah. Pujaan hatiku.
0: Dia tengok cara baca jugalah. Sama juga dengan nama kampung. Itu ada kampung nama dia pendek. Oh, tadi. Ada kampung yang namanya panjang. Bercerita, macam bercerita pun ada. Baik lagi, kita nak sambung sikit lagi masa yang duk ada ni. Dengan perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Sajalah sambil bercerita tentang nama-nama kampung yang unik. Nama-nama kampung yang pelik yang kadang-kadang kita jarang-jarang dengar. Tahu-tahu ada nama kampung tu kan. Ini lagi kiriman yang dikongsikan melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini. 0135656128. Ada kampung nama Akar Peluru. Tapi saya tak tahulah sejarah asalnya tu. Tapi unik jugalah namanya. Mungkin sejarah sebab dekat dengan terusan Wan Mat Saman. Kampung tu. Terusan yang dibina dengan tenaga manusia pada zaman itu. Yusni dari Lokstak. Lagi perkongsian cerita kiriman daripada pendengar Radio Klasik petang ni.
1: Kita ke Shah Alam.
0: Shah Alam apa cerita Shah Alam?
1: Tapi bukan nak cerita Shah Alam.
0: Apa tu?
1: Cikgu Latif dari Shah Alam ni nak cerita tentang kampung Tulang Rimau.
0: Tulang Rimau, mana kampung tu?
1: Dia kata Negeri Sembilan. Pernah dia kata pergi ke kampung Tulang Rimau. Itu terkejut. Tiba-tiba tinggal tulang ni Rimau.
0: Tak apalah, tak terkejut sangat kalau yang hidup lagi terkejut. Rimau yang dah tinggal tulang tak ada terkejut sangat.
1: Kalau jumpa Rimau kita lari.
0: Yang ini lagi cerita kiriman daripada pendengar dari kelas ini. Kak Bariah Penang, dekat seberang Perai Utara ada kampung Lahayui.
1: Lahayui.
0: Cik tahu nah? Lubuk Meriam. Ada cerita di sebalik nama. Saya nak cerita nanti takut tak betul ya katanya. Sebab saya dari sebelah pulau. Tempat saya Teluk Kumbar dia kata. Baik, ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik lagi. Cerita tentang nama kampung ni. Aini Zulkarnain, Kampung Warisan Inanam Sabah. Ada satu tempat di Semporna Sabah diberi nama Kampung Thai. Tapi oh lain, sebutan saya lain itu. Rupanya tempat pembuangan najis dulu.
1: Yang itu, sebut yang itu.
0: Lain.
1: Jadi kita jangan sebutlah.
0: Kita kira yang salah tadi lah. Okey, lagi kiriman daripada pengirim ni. Atan dari Keluang, apa cerita Atan? Pernah pergi satu pulau di Bengkalan Balak Melaka dipang alamak. Pun tak lepas nak sebut juga ni. Okey, yang ini pula Kerudin. Oi, macam-macam kita jumpa petang ni lah, Daus. Ini kampung apa lagi ni? Di Temeloh, Pahang ada tempat namanya Mambang Berulang. Mungkin dulu banyak mambang agaknya. Lagi satu ada nama tempat Busuk Jin. Mungkin dulu ada yang jumpa jin atas busuk agaknya. Tak tahulah apa cerita dia. Baik, ada lagi, Daus?
1: Ada. Ini Saimah, Taman Bukit Cermin, Mentakat Pahang. Dia kongsikan nama jalan.
0: Okey, apa jalan?
1: Ada gambar dalam ni. Jalan Ponyah. Rupanya ada Jalan Ponyah dekat Mentakat.
0: Tengok.
1: Saya ada postcode lagi. 28400 Mentakat. Jalan Ponyah.
0: Jalan Ponyah, ya?
1: Rupanya memang wujud. Oh, Ponyah.
0: Tadi ada gambar O tadi kan? Kena ke depan sikit. Dah cakap dah. Ke depan sikit. Ada kampung Ponyah itu.
1: Rupanya dah jumpa.
0: Baik lagi. Minta maaf, kadang-kadang secara ada nama kampung yang memang kami baca, tiba-tiba kami macam tak boleh nak keudarakan. Dia tak melepasi piawaian untuk kita nak sebut keudara lah nama-nama tu. Baik, ini dia seketika dengarkan dulu. M. Osman, Mabuk Rindu, Radio Klasik.

0: gamit genangan. Inilah kami Radio Klasik Hasna Harun, senyum di bibir manis. Kadang-kadang manis itu bukan hanya pada wajah tapi pada senyuman itu sendiri lah. Kadang bila terukir, bila mengukir senyuman tu,
1: yeah.
0: Maka manis itu datang sendirilah.
1: Macam saya tengah senyum ni, nampak tak?
0: Okey. Saya setuju saudara. Senyuman Firdaus Issa memang sangat manis.
1: Yeah.
0: Sangat manis orangnya saudara, tambah kalau dia senyum. Baik, petang ni sambil kita kembalikan juga semula kenangan-kenangan manis dalam lagu-lagu yang kami keluarkan. 013-5656-128. Kita nak tutup cerita pasal nama-nama kampung, nama-nama tempat yang unik dari ni sehingga ke pukul 4 petang. Tapi sikit lagi lah kita nak bacakan antara perkongsian pendengar Radio Klasik petang ini, berkongsi tentang nama-nama tempat yang unik ni lah. Cik Jamiah Jabar, nama kampung saya dulu, nama kampung saya Tongkang Pecah, Batu Pahat. Asalnya dulu-dulu tongkang kapal berlabuh lalu pecah, terlanggar karang Batu Pahat, lalu pecah. Jadi diberikan nama Tong Pecah.
1: Kalau Titanic yang lalu masa tu, dia akan jadi kampung tu bertukar nama jadi Titanic Pecah.
0: Gamaknya lah.
1: Jadi sebab tongkang pecah, jadi iya. Tongkang pecah.
0: Oh iyalah, pasal tongkang yang pecah ya. Kalau Titanic yang pecah lagi besar ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau Titanic kapal yang besar dalam bahasa kita disebut jong.
1: Jong.
0: Jong pecah lah.
1: Ada kaitan dengan Jong Inai, Mak Ipung Raja Wali.
0: Itu wallahualam. Itu panjang cerita dia. Ini lagi kiriman daripada Kak Long Greek Sofia Manas. Dia kata menetap di Kedah. Di Kedah ada kampung Bobak Tiap dan kampung Pisang. Bobak, tak tahu?
1: Bobak.
0: Tok. Okey. Siapa lagi ni? Pak Long. Pak Long Wahab dari kampung Tupai, Sik Kedah. Kedah lagi. Pak Long nama kampung Tupai sebab orang dulu tengok kat kampung banyak tupai. Itulah orang kampung namakan kampung.
1: Kalau banyak kucing, jadilah kucing.
0: Itulah, tengok apa yang banyak lah. Okey, di Kedah pun ada satu kampung nama dia Kampung Seluak Terbakar.
1: Kesian orang kampung tu .
0: Dan nama dia Kampung Seluak Terbakar.
1: Tinggal kenangan je lah Seluak Terbakar tu.
0: Lagi, mana lagi? Kiriman pendengar Radio Klasik petang ini cerita pasal nama-nama kampung, nama-nama tempat ni. Pengkalan Batu, Kaimah, Singapura. Dan apa ni?
1: Yeah.
0: Alamak, dia tulis shorthand, bacanya longhand. Ada lagi Daus yang belum dibaca ni?
1: Macam dah tak ada. yang pelik-pelik lah.
0: Macam, oh iyalah. Yang ini kiriman daripada apa nama dia? Mangkuk Kota Setia. Mana? Mana cerita dia? Okay, tak apalah. Yang ini Akidolah. Kampung, nama kampung Pamuh Ketum Kuala Kecau Lepih Pahang.
1: Lepih. Ini kampung Datuk Seri Siti Nurhaliza.
0: Pamuh Ketum. Nama kampungnya. Okey, satu lagi kiriman ni daripada Rizal. Haji Rizal, Kota Damansara. Kampung Senggora Maran, Pahang. Menurut kita orang tua, nama Senggora tu datang dari Siam. Ya, betul. Itu istilah Siam, Senggora. Mungkinlah zaman dulu-dulu.
1: Sini ada orang angkat tangan lah. Cik Rashid.
0: Apa
1: Cik Rashid dah angkat tangan.
0: Dia kata
1: saya lah penghuni kampung Imam Lapar. Dia kata kat Terengganu tu.
0: Oh ya, Kak Kin. Salam sama Pak Imam. Okeylah, baik. Kita semakin mengambil pukul 4 petang macam-macam cerita. Macam-macam nama kampung yang kita dengar petang ini. Ini dia. Kamsi Aiman Ali. Dendang Seloka. Radio Klasik.
1: Jangan kenal.

0: Anda kelasnya menggamit kenangan irama berentas zaman. Baik, menikmati suasana petang yang mendamaikan. Petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Dan kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara. Dan ceritanya untuk petang ini, petang Rabu, petang payang. Dalam Mustika Klasik bercerita tentang nama-nama yang klasik jugalah. Nama-nama lama, nama-nama kampung, nama tempat yang unik-unik, yang pelik-pelik, yang jarang-jarang, kadang-kadang. Bak kata Daus adalah. Dan kami juga pun jarang-jarang, kadang-kadang juga sedar hadir untuk rancangan Mustika Klasik ni. Baik, kita nak tutup cerita pasal nama-nama tempat yang pelik-pelik tadi. Tinggal lagi untuk kesempatan waktu yang berbaki sikit ni, nak bacakan antara beberapa lagi kiriman yang ada dikirimkan oleh pendengar Radio Klasik. Nama pengirim. Nama pengirim Norizan dari Lokstak. Asal akak dari kampung Paya Lintah, Padang Ringas, Perak. Sebab dipanggil kampung Paya Lintah, orang dulu kata kat sawah padi ni banyak sangat lintah. Betul lah macam kata Daud tadi. Dia kadang-kadang nama tempat tu mesti ada kaitan. Dia ada sejarah yang berkait dengan nama tu lah. Mungkin sebab banyak lintah ke apa-apa, maka nama dia kampung apa ni, Paya Lintah. Ini lagi kiriman daripada okay. Nama pengirim Bonda Zabarjat, Kelantan. Dia kata apa? Satu hari pergi Pasir Mas. Kali pertama jumpa kampung Macik Gocoh. Macik Gocoh.
1: Macik Gocoh.
0: Biasa Gocoh Macik. Ini Macik Gocoh. Sebenarnya aku tak dapat gambar ni kat mana ni. Kawasan nama tempat ni. Di Pasir Mas lah dia kata. Biasanya Gocoh Macik, maksudnya Gocoh selalu. Bertumbuk selalu lah. Yang ini Macik Gocoh. Pun tak ngapa. Ini lagi kiriman daripada pengirim sos ini. Nama dia

0: Padang Serai.
1: Padang Serai.
0: Padang Serai tu Kedah rupanya.
1: Oh.
0: jadi dia kata berapa besarnya kucing tu.
1: Itu bau kira ekor dia. Belum kira pisai lagi. Macam-macam. Baik, ini satu yang terakhir lah kiranya sebab kita kongsikan petang ni. Abang Joe dari Sentul ada satu kampung di Pendang Kedah. Kedah lagi.
0: Kedah lagi.
1: Nama kampung tu Kampung Carok Kudung.
0: Carok tu apa?
1: Tak tahu. Tang mana yang kudung tak tahulah. Cuba tanya Fidaus. Masalah Fidaus pun tak tahu.
0: Mungkin saya lama dibesarkan di luar negara.
1: Amboi. Baik, selagi itu ajalah yang sebab kita kongsikan untuk petang ni. Sekadar perkongsian untuk nama-nama yang unik, nama-nama yang pelik, kampung yang kadang-kadang jarang kita dengar ataupun kadang-kadang kita tak pernah dengar, tak pernah tahu pun. Apapun, terima kasih untuk perkongsian sepanjang pertemuan untuk rancangan Mestika Klasik petang ini. Kita menghampiri pukul 4 petang dan kejap nanti melangkah ke jam berikutnya, 4 petang sehingga ke 5 petang nanti. Serahkan dan ditemani oleh Firdaus Isa yang akan terus mengendalikan pertemuan petang ini. Jadi saya akan kembali lagi selepas jam 5 petang nanti. Tapi untuk 1 jam berikutnya ni eksklusif Amboi
0: bersama Firdaus Isa. Bukan dalam Harmoni Klasik eh?
1: Oh, bukan. Tapi untuk petang ni eksklusif lah. Maknanya sesekali Firdaus Isa selama 1 jam ini dikhususkan untuk selalu bersama-sama dengan Firdaus Isa sementara nanti. Baik, ini dia Rikino Bajuri menghiasi pertemuan untuk jam ini. Harapan Hampa Radio Klasik.

0: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Ewa ni Radio Klasik. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.28 minit petang. Dan pada pukul 4.39 minit petang nanti akan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Baiklah, terus menggami kenangan. Antara yang menggami kenangan petang-petang ini, kita ada Hamidah Kasim di Batu Perendam, Kak Mahjeng Kelima, Kak Syam di Jitra, Asmah Jamiran di Paguh, Pak Long Wahab di Kampung Tupai, Nin Banjari, Isabel di Kelang, siapa lagi? Osman Dahan di Ipoh, Ruby Kuala Kangsa, Zalil Hussein, Syarif Amir dan ramai lagi. Katanya sambil-sambil menunggu masuknya waktu solat fardu asar, sambil-sambil tu dengarkan Radio Klasik. Dan juga ada yang tengah sibuk-sibuk tengah sibuk sediakan juadah untuk minum petang. Ada yang buat kuih cok kodok, ada yang buat kuih badak macam-macam lah, cucuk udang pun ada, macam-macam lah orang kata apa, untuk menjadi hidangan waktu petang, bertemankan kopi dan juga sambil dengarkan Radio Klasik. Baiklah, lepas ini kita ada lagu kepulangan Razif Ismail dan juga Indahnya Alam Datuk Sudiman Haji Asyad, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu, kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu solat bersendirian, maka solatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu ansar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu ansar daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Gotis. G-O-T-E-S. Gotis. Gotis adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa. Kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Peijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketia menanti Pang Ron Peijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dan cubit-cubit manja. Ya, kita nanti kita akan dengarkan kisah yang pelbagai kisah lah di Taman Menggamit Kenangan.
1: Apa kisahnya? Ambil kita dengar kisah cerita rakan-rakan dari Taman Menggamit Kenangan untuk cubit-cubit manja.
2: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam cubit-cubit manja.
3: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan indeks pelancongan Muslim global GMTI 2023 tahun.
4: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
5: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
2: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Amboi, Cikgu Mona. Banyak now barang. Mela, saya tolong bawakan. Nampak berat je tu.
2: Saif. Ha-ha, banyak sikit lah membeli ni. Tapi semua buku.
1: Dah nama pun cikgu kan? Ulat buku je tak?
2: Yelah.
1: Tapi lain macam berseri muka Cikgu Mona ni. Macam menang campur-campur tuah.
2: Nampak sangat ke muka saya gembira ni, Saif? Ni ha, pasal inisiatif baucer buku Madani. Kerajaan teruskan pemberian baucer buku bernilai RM100 untuk pelajar sekolah menengah dan pelajar IPT di seluruh negara tau.
1: Bagus tu. Dalam keadaan ekonomi dunia macam roller coaster ni kan. Ada lagi bantuan untuk beli buku.
2: Ya, itulah Saif. Perdana Menteri kita ni, walaupun kerajaan perlu berjimat dalam beberapa perkara, pendidikan dan budaya ilmu ni mesti diberi keutamaan.
1: Maknanya, kalau nak lahirkan masyarakat yang berilmu dan bertamadun, minat membaca kena dipupuk dari sekarang, cikgu, betul?
2: Ya, saya setuju. Sebab kadang-kadang kita sanggup berhabiskan berjam-jam tengok telefon. Tapi 5 minit baca buku pun rasa panjang sangat.
1: Terasa pula saya, cikgu.
2: Kan?
1: Tapi cikgu, bila ada bantuan macam ni, sedikit sebanyak membantu ekonomi pelajar juga kan?
2: Ya, sebab tu bantuan macam ni penting. Sekurang-kurangnya pelajar ada peluang dapatkan bahan bacaan yang berkualiti tanpa terlalu membebankan keluarga.
1: Ibu bapa pun digalakkan untuk pastikan anak-anak manfaatkan baucer tu dengan sebaiknya, kan cikgu?
2: Ya, setuju sangat tu Zaif. Jangan beli buku, balik rumah terus simpan dalam almari sampai berhabuk.
1: Terasa lagi saya cikgu. Dulu ada buku yang saya beli sebab kulit dia cantik. Sampai sekarang pun cantik. Sebab belum buka, tak baca pun.
2: Itulah, itu bukan koleksi ilmu tu. Tu koleksi hiasan namanya, Saif.
1: Betul juga cikgu kan. Buku yang paling mahal bukan yang harga tinggi. Tapi buku yang dibeli tapi tak dibaca.
2: Cantik sangat ayat tu. Yang penting jadikan membaca sebagai amalan harian. Sedikit demi sedikit pun tak apa.
1: Jadi pelajar sekolah menengah dan juga pelajar IPT, manfaatkanlah baucer buku Madani 100 ni sebaik-baiknya, kan cikgu?
2: Ya, pilih buku boleh tambah ilmu, buka minda dan beri manfaat untuk masa depan. Sebab ilmu yang kita baca hari ni mungkin jadi kunci kejayaan kita pada masa hadapan.
1: Cikgu, Mela, saya tolong bawakan buku-buku tu semua. Saya ni, tak boleh lah tengok orang perempuan dalam kesusahan ni. Jiwa lelaki saya berkobar-kobar, tercabar-cabar. Rasa macam tak berguna lah kalau lelaki perkasa macam saya ni, biarkan wanita angkat barang-barang berat ni. Mela, saya bawakan.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Nasib baik ada awak, Zaif. Tolong bawakan ke kereta saya ya. Tapi itulah. Ramai pula orang tadi, tak ada parking. Jadi terpaksalah saya parking jauh sikit hari ni. Ha tu, kat hujung padang sana tu.
1: Jauh pula. Haus tempat kasut aku ni. Aduh.
2: Kenapa ni Saif? Awak okey tak ni?
1: Aduh, ya Allah cikgu. Perut sakit cikgu. Tak tahulah, tiba-tibalah pula. Cikgu minta maaf dah. Panggilan alam ni tak boleh diabaikan. Tak apa. Saya gerak dulu cikgu. Mana tanda sawam ni? Sana. Cikgu minta maaf cikgu. Aduh, sakit.
2: Siapa pula nak tolong aku ni? Banyak buku ni. Aduh, Saif.
1: Cikgu sakit perut.

0: Radio Kelasa menggamit kenangan irama merentas zaman. Ada pun suara.
1: Kejap ada, kejap tak ada. Rupanya tadi saya cakap sorang-sorang.
2: Ramli baca tak bunyi langsung.
1: Itulah orang kata kita manusia. Ada masa kita terkilap.
0: Baik saya, apa pun ceritanya, kita jam terakhir menemani pertemuan untuk hari ini. Petang Payang di Radio Klasik dalam rancangan Mestika Klasik. Bermula seawal pukul 2 petang tadi, kolaborasi bergandingan, bergu kiranya, dengan gu saya.
1: Yeah.
0: Sebab negeri saya kalau, kawan tadi panggil gu. Bergu, itulah sebabnya dinamakan istilah bergu. Jadi bergu bergandingan dengan... Pak Mit ataupun
1: Firdaus
0: Isa petang ini, sepanjang pertemuan untuk rancangan Mestika Klasik. Kita di hujung rancangan sebetulnya untuk hidangan terakhir untuk kami tinggalkan saudara dengan perkongsian hidangan terakhir untuk petang ini, iaitu rancangan Adila Aku, Dia dan Lagu. Dan rancangan Adila petang ini telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbitnya Diani Syazlina Ahmad Rasdi. Kita ucapkan juga terima kasih kepada pengirim coritan Adila, iaitu Dr. Hajah Saadiah Shuib dari Beherang Perak. Harapnya sedang berada di sisi radio waktu ini untuk mendengar coritan kirimannya disiarkan dalam rancangan Adila. Dan tiga lagu mengiringi coritan perkongsian Dr. Hajah Saadiah Shuib dari Beherang Perak petang ini ialah lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau, nyanyian Wow Kau Yang Satu, juga lagu nyanyian Rina Rahman, Doaku Untukmu Ayah. Kisah coretan kiriman Dr. Hajah Saadiah ini akan disampaikan sendiri oleh penerbitnya, Diani Syazlina Ahmad Rasdi. Apapun ceritanya, untuk petang ini kami berdua berundur dengan berundur di sini untuk kami keluarkan perkongsian rancangan Adila. Hamba Azlan Omar dan
1: saya Firdaus Isa, jauh di mata, dekat di hati.
0: Dan Azlan Omar, sayang tak luak kasih melimpah ruah, rindu membuat-buat saudara. Berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman di sini, di Radio Klasik.
3: Menelusuri sebuah perjalanan hidup, sesekali hati berasa cemburu melihat teman yang semuanya mempunyai ayah. Gembira tanpa rasa gundah dan tiada rasa sedih. Ayah menjadi penyelamat di kala susah. Aku juga inginkan kasih sayang seorang ayah. Aku rindukan pelukan manja dan belayan kasih sayang seorang ayah. Ayah sumber inspirasiku. Tapi kini ayah telah tiada. Ayah, aku merindui kasih sayangmu. Aku ingin bertemu denganmu, ayah, walau hanya dalam mimpi. Aku amat merinduimu dan ingin menatap wajahmu. Manik kecil keluar dari kulam mataku yang sudah pecah. Al-Fatihah ku bacakan untuk ayah. Aku dan anak bongsuku mengatur kecil langkah kaki, seakan-akan berat mahu meninggalkan pusara yang dikelilingi pusara lainnya, sambil dibaluti azan yang berkumandang di angkasa, membasahi lagi kesedihan kami berdua. Aku masih ingat kehidupan kami memang sangat susah. Tinggal di bandar besar seperti Kuala Lumpur ini sememangnya memerlukan perbelanjaan yang besar. Semua perkara perlu dibeli dengan wang. Sampaikan pucuk paku, pucuk ubi pun kena beli di pasar. Ini amat berbeza dengan mereka yang tinggal di kampung atau yang tinggal di Felda. Mereka boleh bercucuk tanam. Macam kami yang tinggal di rumah pangsa projek perumahan rakyat setinggi 18 tingkat ini, mana ada tanah untuk bercucuk tanam. Oleh sebab ayah tidak mampu membeli televisyen, maka aku selalu menumpang menonton televisyen di rumah kawanku, Fatimah binti Toha. Filem Comeback lakonan Vic Morrow dan Rick Jason merupakan siri kegemaranku. Menonton sehingga larut malam menyebabkan aku pulang lewat ke rumah. Mak dan ayah telah beberapa kali menegurku. Suatu hari, aku pulang lewat lagi ke rumah. Berulang-ulang kali aku mengetuk pintu supaya dibukakan. Namun, tiada sesiapa yang mengindahkan kepulanganku. Aku tidak dibenarkan masuk ke rumah. Aku terpaksa tidur di luar rumah. Kebetulan, hujan turun dengan lebatnya. Malam tu, aku tidur dalam kesejukan tanpa alas, tanpa gebar, tidur di kaki lima dalam hujan yang melimpah. Garangnya ayah. Kasih seorang ayah jarang sekali dipertuntunkan. Hanya difahami melalui pesanan yang disampaikan. Walau bagaimanapun, aku tidak pernah serik. Atas kedegilan dan kecekalan aku menempuh kehidupan yang amat payah, aku mempunyai semangat yang tinggi untuk berjaya dalam hidupku. Sudah tentulah seorang ayah ingin melihat semua anaknya menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kalau boleh, ayah ingin melihat ada antara anak-anaknya yang meneruskan pengajian sehingga ke peringkat universiti. Akhirnya, cita-cita ayah tercapai apabila keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ku cemerlang. Lalu, aku membuat permohonan untuk memasuki universiti dan aku terpilih untuk ke Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Namun, kebahagiaan itu tidak lama kerana ayah tidak mampu menghantar dan menanggung segala perbelanjaan pengajianku ke universiti kerana kami tergolong dalam golongan miskin bandar.

Kehidupan kami berubah setelah aku mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke maktab perguruan. Aku masih ingat ayah menghantarku di stesen Pudu Sentral dengan mengheret beg besar. Ayah minta maaf sebab tak dapat hantar Ju. Tak apa ya, Ju faham. Semasa aku di maktab, secara kebetulan ada seorang rakan sekuliah telah mendapat penyakit demam campak. Selang 2 hari selepas itu, aku sering batuk-batuk, bersin dan sesema. Keesokan harinya, aku mendapati ada ruam pada tubuh badanku yang menghasilkan gelembung yang mengandungi air. Sah, aku telah dijangkiti cacar air. Aku telah diberikan cuti oleh doktor dan dikuarantin di rumah kerana penyakit itu penyakit berjangkit. Habis seluruh tubuhku tumbuh biji-biji yang besar sehinggalah ke seluruh wajah. Badan berasa terlalu lemah dan aku tidak berdaya untuk bangun. Aku menangis dan memohon taubat kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah aku lakukan di atas bumi ciptaannya ini. Ayah menyediakan 2 pelepah daun pisang sebagai ubat untuk mengubati penyakit yang aku hadapi. Ayah meminta aku tidur di atas daun pisang supaya pelentung itu cepat keluar daripada tubuh badanku. Bermacam-macam cara yang ayah lakukan agar aku segera sembuh. Ayah juga telah menyediakan air beras untuk aku mandi. Bukan itu saja. Ayah juga menyediakan beberapa biji air kelapa muda untuk aku minum supaya kulitku kembali seperti sediakala. Terima kasih ayah kerana menjaga Ju semasa Ju sakit. Sesungguhnya, Ju tidak akan dapat membalas segala kebaikan dan jasa ayah menjaga Ju semasa Ju sakit dahulu. Akhirnya, aku berjaya menamatkan pengajianku dan layak untuk menjadi seorang guru. Aku masih ingat pada setiap pagi selepas solat subuh, ayah akan menghantarku ke sekolah di setapak dengan menunggang motosikal untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Begitulah ayah menjagaku dengan penuh kasih sayang, tanpa ada perasaan lelah. Tidak mungkin aku dapat membalas semua jasa baik ayah terhadapku. Jodoh itu ketentuan Allah SWT. Aku dipertemukan jodoh dan kemudiannya mendirikan rumah tangga. Aku kemudiannya berpindah dan tinggal di sebuah rumah semidi yang dibeli oleh suamiku. Setelah setahun, aku dikurniakan seorang bayi lelaki. Tinggal berdekatan dengan ayah yang jaraknya hanya 5 km. Dan setiap hari, ayah akan datang bertandang ke rumahku. Baru saja ingin melelakkan mata, kedengaran motosikal ayah dan pintu diketuk orang. Aku sebenarnya kepenatan dan ingin berehat. Tetapi tidak ayah. Dia ingin setiap hari bermain dengan cucu sulungnya, Faisal. Aku tidak dapat menegak ayah apabila terkenangkan jasa ayah yang terlalu besar seperti Gunung Uhud terhadapku. Kenapa ayah datang tengah hari? Ju baru balik dari sekolah. Tak apalah, pergilah tidur. Ayah nak main dengan cucu ayah ni. Kan Faisal? Jawab ayah. Begitulah setiap hari ayah datang ke rumahku.

2 tahun berlalu, suamiku sudah mula bermain kayu tiga. Ayah seolah-olah tahu tentang masalah yang sedang aku hadapi. Lantas bertanya, ada masalah apa, Ju? Ayah tengok lain je sejak kebelakangan ni. Kolam mataku mula berkaca dan bergenang. Ayah cuba memujukku dan meminta aku menceritakan segala-galanya kepada ayah. Li, ada perempuan lain, ayah. Aku menangis kerana gagal mengawal emosi. Perempuan lain? Siapa? Tanya ayah. Kawan Li, Zeti Aida, sekarang sama-sama buat degree di Universiti Melaya. Ayah tanpa jemu menjadi pendengar yang baik dan setia serta berjanji akan membantuku dalam menyelesaikan masalah kemelut rumah tanggaku. Terima kasih, ayah. Aku boleh rujuk apa sahaja masalah dengan ayah. Bertuahnya aku mendapat ayah seperti ayahku ini. Alhamdulillah. Tanpa diduga, ayah jatuh sakit. Sejak ayah sakit, ayah terbaring sahaja di atas katil. Ayah sudah kurang selera makan. Badan ayah susut secara mendadak. Ayah menjadi sangat kurus sehingga menampakkan tulang rusuknya. Aku hanya dapat datang menziarahi ayah pada setiap hujung minggu. Ayah, Ju minta maaf kerana tak dapat menjaga ayah setiap hari. Kerana Ju bekerja, aku memaklumkan kepada ayah. Tak apa, ayah faham. Ayah memelukku erat. Aku dapat rasakan kasih sayang ayah mengalir dalam dadanya. Ayah benar-benar sayangkan aku walaupun semasa kecilku, aku anak yang paling nakal berbanding anak-anak yang lain. Ayah gembira kerana Ju kini sudah bergelar Doktor Falsafah dan berjaya dalam kerjaya. Ayah sangat gembira. Sekali lagi ayah memelukku dengan erat. Aku membalas pelukan ayah dan mencium pipinya bertalu-talu. Aku tidak tahu apakah yang terpendam dalam hati ayah. Namun, aku seringkali mengingatkan ayah agar selalu berselawat dan minta yang baik-baik sahaja kepada Allah SWT. Pada 27 Disember 2023, aku mendapat panggilan telefon daripada kakakku menyatakan bahawa ayah telah meninggal dunia pada pukul 10.10 pagi pada usia 83 tahun. Ayahku Syuib bin Din telah bersemadi di tanah perkuburan ini. Aku masih terasa akan kehadiran ayah setiap petang yang akan datang menziarahiku di rumah. Maafkan Ju, ayah. Ju rindu ayah. Rindu yang tiada penghujungnya.

0: coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara ketika dan waktu ini. Nama saya Syazmil Izzuan akan menemani saudara pula menerusi Ritma Klasik bermula jam 6 petang ini hingga 12:30 malam nanti. Terima kasih buat dua kumbang yang telah pun menemani saudara sebentar saja tadi, iaitu Azlan Omar bersama-sama dengan Firdaus Isa menerusi Mestika Klasik bermula 2 petang hingga 6 petang. Dan kini bersama dengan saya Syazmi sehingga pukul 12:30 malam nanti. Apa aktiviti saudara pada petang ini? Saya percaya yang baru je habis tugasan di pejabat, sekarang ini sedang memandu nak pulang ke rumah. Saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi. Yang nak kongsikan dengan saya apakah aktiviti petang saudara pada petang ini dan nak kongsikan juga apakah menu minum petang saudara, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Sekejap lagi ada lagu nyanyian daripada The Brain Connection dengan lagu Aku dan Kenangan. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, lagu nyanyian daripada Ibnu Reza dengan lagu Berdiri Seorang Perindu. Terus menghiburkan saudara menerusi Ritma Klasik hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Connection dengan lagu Aku dan Kenangan baru sahaja menghiburkan saudara menerusi ritma klasik hanya di Radio Klasik Menggamin Kenangan. 6.20 minit petang, selamat petang. Saya ucapkan kepada saudara pendengar setia Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada, dan saya nak menyapa antara rakan-rakan pendengar yang telah pun hantar ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Amar yang berada di Kota Belud, Sabah. Katanya tengah minum petang bersama dengan ahli keluarga dan nak bagi tahu juga ni dekat Kota Belud sekarang tengah hujan. Terima kasih Amar. Dan seterusnya, bakar botak kerabat Radio Klasik yang berada di Kampung Sungai Gatum, Labis, Johor. Katanya di cuaca di Labis, Johor redup-redup manja menjelang senja, tetapi tetap layan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih. Dan seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar yang ini yang bernama Raffles yang berada di Kepung Prima sedang menikmati minum petang bersama kek butter yang baru je saya beli daripada kawan saya. Terbaik Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Baik saudara, mari kita berhibur dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Siti Fairuz dengan lagu Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan dahulu waktu solat fardu maghrib bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi kota Kinabalu Sabah, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 6.28 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.30 petang dan Kuching Sarawak 6.46 petang.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Baik, saudara, tepat 6.30 minit petang, sama-sama kita dengarkan Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamin Kenangan, yang mana Nura Muhammad Yunus ataupun Bella akan bersama-sama dengan Puan Nur Hidayah yang merupakan pebilik HRF Glamping. Apa yang menarik, nantikan sekejap lagi 6.30 minit petang menerusi rakan niaga Taman Menggamin Kenangan.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Ayuh bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Biz On Air hari ini, Bella bersama-sama dengan seorang pemilik tempat perkhemahan mewah atau lebih dikenali sebagai glamping. Ayuh kita berkenalan dengan Puan Nur Hidayah. Assalamualaikum, selamat petang Puan Hidayah.
4: Assalamualaikum, selamat petang.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, sihat Bella?
3: Sihat, Alhamdulillah. Saya tak sabar sebenarnya sebab saya suka glamping. Jadi saya nak tanya, dari mana tercetusnya idea untuk buka tempat perkhemahan mewah atau glamping ni?
4: Idea ni tercetus dari pengalaman sendirilah. Pengalaman apa, berkhemah bersama keluarga kan. Sebab sebelum ni saya lah dengan family, berkhemah ni kita orang menjadikan hobi lah orang kata. Dari situlah timbul minat tu nak wujudkan satu apa, tempat penginapan tu yang macam santai, selesa macam tu lah. Jadi nak juga orang ramai rasa pengalaman yang sama lah macam kita orang.
3: Sejak bila buka tempat perkhemahan mewah ni?
4: Baru lagi sebenarnya kita beroperasi dalam akhir bulan 8 tahun lepas. Dekat setahun jugalah lebih kurang.
3: Kenapa pilih konsep glamping berbanding resort atau chalet biasa?
4: Kita pilih konsep glamping ni. Pada saya, konsep glamping ni lagi murah. Lepas tu dia ada keunikan tersendiri macam tu. Sebab kalau macam dengan costing yang orang kata nak buat resort dengan chalet ni kan perlukan modal yang besar kan. So pada saya, konsep glamping ni lagi rare lah. Belum ada lagi kat tempat saya yang buat macam tu.
3: Ada tak ataupun apa cabaran terbesar masa mula-mula nak buka glamping ni?
4: Antara cabaran terbesar pada peringkat awal, nak perkenalkan dululah tempat kami kat sini pada orang ramai tu. Itu adalah satu cabaran terbesar lah pada kami sendirilah. Sebab dengan cuaca dekat Malaysia ni yang kadang-kadang tak menentu kan. Jadi dia menjadi macam satu cabaran paling besar lah pada konsep glamping yang saya pilih ni. Cabaran lain, macam tempat kami ni kan banyak bergantung pada 100% lah orang katakan pada fasiliti yang kami cipta sendirilah dekat sini. Dibandingkan dengan macam tempat-tempat lain kan, ada pantai, ada sungai kan. So salah satu cabaran tu nak menarik orang ramai tu.
3: Jadi apa yang menarik tentang glamping Puan Hidayah ni?
4: Kita ada indoor pool, ada outdoor pool. Lepas tu kita ada juga dupa-dupa untuk budak-budak lah. Untuk orang tua kita ada sediakan macam snooker lah, indoor game, outdoor game macam tu lah. Pilih untuk nature macam sekitar tempat glamping kita orang lah. Tempat kami ni dia lebih kurang 500 meter je daripada pantai Sungai Lurus. Tapi kat situ mau pada macam mancing lah. Siapa yang minat mancing, okey lah. Tapi ada hotspot dia yang boleh mandi lah. Lepas tu ada medan selera juga. Tempat ni sebenarnya dulu pernah meletup pasal kontena yang dekat tepi laut tu. Dia mau pada ikan bakar apa semua tu kan. Itulah yang orang kata benda-benda yang menarik lah untuk kesini tu. Sebelum ni memang kebanyakan customer kita bergantung pada kedai yang kat luar lah. Sebab kita punya tempat pun orang kata banyak kedai-kedai makan sebenarnya sekitar sini. Tapi request daripada customer-customer sebelum ni macam cuti-cuti yang raya ke kan, kan macam payah nak nak dapatkan tempat makan. So kita buka kafe sendirilah.
3: Okay. Bagaimana dengan proses daftar masuk dan keluar ke glamping Puan Hidayah?
4: Daftar masuk sama macam tempat lain, pukul 3 petang. Keluar sebelum pukul 12 tengah hari lah. Lalu normally memang macam tu lah. Tapi misal kata tak ada customer yang check-in lepas tu, boleh je kita benarkan je untuk check-out lambat, ataupun tak ada customer yang sebelum tu dia nak masuk awal, okey je, bagi tahu je kita. So kalau dah kita punya tempat tu dah tersedia, kita akan WhatsApp, boleh masuk sekarang macam tu.
3: Maknanya sangat fleksibel lah eh.
4: Dekat ni alhamdulillah lah. Sama kita semua faham lah. Lalu diorang sampai awal pun, kalau diorang sampai awal pun, kita akan bagi diorang pakai fasiliti kita yang ada dulu. Sementara kita nak bersihkan kawasan ke, kita nak buat cleaning untuk glamping tu ke, macam tu. Kebanyakan pelanggan yang datang ke sini, diorang lebih suka sebab kita friendly pada kanak-kanak. Walaupun diorang bermalam kat glamping, daripada tempat glamping tu sendiri, nampak anak-anak mandi kolam, lepas tu nampak anak-anak mandi supa-dupa. Memang kita buat dekat center tempat berkemah tu sendiri. Jadi kawasan kemah tu dia mengelilingi tempat mainan tu dengan garden. Malam dekat sini sebab macam kita pun ada sediakan indoor dan outdoor game. Dekat sini pun tak gelap sebenarnya sebab kita memang kawasan kampung. Okay, keliling pun ada pokok buah-buahan sebenarnya, dusun buah-buahan. Jadi macam kata malam tu budak-budak boleh main lagi lah. Ada board game, ada snooker. Lepas tu outdoor pool kita pun, kita punya access pun 24 jam. Memang kita bagi ikut masa customer lah. Kadang-kadang budak mandi kan tak puas kan. Kadang-kadang customer saya yang jauh-jauh sampai dah lambat, takkan pool dah tutup. Jadi budak-budak ni kalau nampak pool, nak mandi kan. So kita okey je, kita buka lah. Sebab ada satu kali tu, customer saya daripada Kelantan sampai dalam pukul 1 pagi macam tu. Lepas tu dia tanya, boleh tak mandi kolam eh? Okey lah, kalau tahan dengan kesejukan air kolam tu, kita okey je. So dia mandi sampai pukul 3 pagi macam tu juga lah. Tak ada masalah untuk kita lah. Macam kita punya unit pun tak banyak kan. Jadi tak crowded lah kat situ. So lebih santai dan selesa lah untuk family. Tapi ada juga yang macam kawan-kawan yang nak buat gathering kan, pun ada juga. Nak buat family day pun ada juga. Sebab kita ada juga sediakan untuk open campsite. Yang nak bawa kemah sendiri lah. Ada juga yang buat close event juga kat sini. Sebab sebelum ni ada daripada Tadika juga yang buat graduation kat sini.
3: Selain daripada untuk bercuti, ada juga lah dibuka untuk aktiviti lain.
4: Ya, betul.
3: Okey, bagaimana pula dengan harga di tempat glamping Puan Hidayah?
4: Hari biasa RM280 untuk glamping lah. Dengan hari kalau public holiday atau school holiday RM300. Untuk open campsite yang nak pakai kemah sendiri, okey, itu harganya normal day dengan public semua harga sama, RM110 je. Tapi sebab kita punya campsite ni harga dia macam tu, satu lot campsite kita akan bagi satu unit toilet untuk penggunaan sendiri. Kita tak campur-campur. Lepas tu kita ada sediakan 24 hours plug point. Lepas tu kita ada sediakan sinki juga untuk penggunaan satu tapak, memang ada satu. Setiap tapak tu memang ada satu plug point, akan ada satu sinki dan akan dapat satu unit toilet. Memang tak campur. Kita punya konsep macam tu. So, untuk glamping pun semua akan dapat satu lot, satu toilet. Ada space sendiri, ada tempat untuk bersantai-santai lah. Kita guna konsep garden. Jadi setiap lot kemah tu akan dikelilingi dengan pokok pagar tau. Jadi depan kemah tu ada kerusi and meja healing. Lepas tu ada tempat yang boleh memasak dekat depan glamping tu yang kita sediakan. Ada juga personal sinki lah yang kita sediakan juga kat situ. Untuk unit glamping, kita ada sediakan satu katil queen, satu katil single sofa bed lah. Kerusi yang boleh buka untuk jadi single sofa bed. Kita ada unit kemah juga yang orang kata more pada bajet lah. Satu malam RM200, tapi kita sediakan dua katil queen dengan satu kipas. Kita punya unit kemah ni berbumbung. Untuk unit glamping, dekat dalam unit glamping tu ada aircon, ada TV, ada mini fridge. Dia macam lebih kurang style hotel lah. Sebab kita bagi customer masak dekat glamping kita lah. Sebab dia kawasan tak besar. Jadi kita masih bagi customer untuk masak yang ringan-ringan lah.
3: Dan mungkin boleh kongsikan dengan pendengar media sosial dan juga nombor telefon untuk mereka ke glamping Puan Hidayah.
4: Mana yang berminat untuk merasai keunikan bermalam di kemah, boleh tengok kita punya platform di Facebook dan TikTok, HRF Glamping House. Dan boleh juga tengok review-review customer kita sebelum ni di Google Maps pun ada. Ataupun WhatsApp saya terus ke 012-7856-982. Kalau nak waste saja ke HRF Glamping House. di Kampung Sungai Lurus, Senggarang, Batu Pahat, Johor.
3: Baik, terima kasih Puan Hidayah untuk perkongsian di Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan Petang ini. Kepada saudara yang berminat, bolehlah hubungi ataupun ke Facebook Puan Hidayah di
4: HRF Glamping House.
3: Jadi, terima kasih Puan Hidayah. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Betul, sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Radio Klasik yang menggamin kenangan. 6.54 minit petang dan buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang berada di Kangar Perlis, frekuensi kami di sana 94.9. Saya nak bacakan dua ucapan yang terakhir untuk petang ini. Yang ini daripada Siti Aminah, ucapan buat ibu tersayang yang bernama Puan Binti Nor di Sungai Ara Pining, dengan ucapan dok buat apa petang-petang ni? Dah minum petang ketu, dengan ucapan semoga mak sihat-sihat selalu, daripada anakmu Siti Aminah. Dan yang terakhir ini daripada Ani Azhar yang katanya dalam perjalanan balik dari Kelantan, dan sekarang ini saya berada di Raub dan jalan agak sesak sedikit Syazmel, dan saya menuju balik ke Kelang pada petang ini. Terima kasih sambil memandu, sambil juga saya melayan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Baik saudara, saya nak bawa saudara ke tahun 1991. Lagu ini komposernya Sari Amri dan juga penulis lirik Azida NS. Lagu nyanyian daripada Shima dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki. Terus menghiburkan saudara menerusi Rimak Klasik hanya di Radio Klasik menggambit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 5.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya. Lahir.

0: dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, "Bukankah Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui."

0: Mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sihir, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. Kalaulah ia sebenarnya seorang rasul, maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

Radio Klasik menggamin kenangan. 7.50 minit malam. Selamat malam dan juga selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Tidak kira di mana saudara berada, terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya, jam 8 hingga 9 malam. Selama satu jam, irama tahan perhenti menerusi sepanjang jalan kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong, dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gotis. G-O-T-E-S. Gotis. Gotis adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
1: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitera strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
2: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
3: Itulah nak untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandailah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Rindaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gaurus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Carefree dengan lagu Belayan Jiwa membawa kita tepat pada pukul 9.20 minit malam. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat beristirahat buat semua pendengar setia Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan di waktu malam ini. Saya Syazmil Izwan akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada semua pendengar Radio Klasik yang mengutuskan ucapan ulang tahun kelahiran buat saya. Saya sangat-sangat terharu dan diharapkan pertambahan usia saya pada hari ini menjadikan lebih baik. Dan saya berbangga dapat menjadi sebahagian daripada warga kerja Radio Klasik dan juga dapat menghiburkan semua saudara pendengar setia Radio Klasik. Baik saudara, sekejap lagi kita ada lagu nyanyian daripada kumpulan Iklim dengan lagu yang bertajuk Bukan Ku Tak Sudi. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini. Penyanyi ini merupakan juara bintang RTM pada tahun 1986 daripada Nora Liza Yusof dengan lagu Juruhebah Pujaanku. Terus menghiburkan saudara menerusi Rima Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Biasa macam songgan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Saya Bagio.

sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Iklim. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1997 dengan lagu yang bertajuk Bukan Ku Tak Sudi, baru saja menghiburkan saudara. 9.30 minit malam ketika dan waktu ini. Selamat malam dan juga selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang sedang memandu. Saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi yang baru saja nak makan malam pada malam ini. Selamat menjamu selera dan terima kasih buat semua pengusaha kedai ataupun toki-toki kedai makan yang buka Radio Klasik malam-malam macam ni. Baiklah saudara, sekejap lagi saya ada satu pesanan ringkas buat saudara, tapi sebelum tu mari kita dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Kenny, Remy dan Martin. Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1983. Lagu yang bertajuk Ku Petik Bintang-Bintang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

buat saudara pendengar yang berada di Alor Star Kedah, frekuensi radio klasik di sana 94.99, 40 minit malam. Selamat malam dan juga selamat beristirahat buat semua pendengar setia radio klasik. Baik, saya ada pesanan ringkas untuk saudara yang selalu layan radio menerusi RTM Klik, yang mana Jumaat ini 5 Jun 2026 bermula dari pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu saudara tiba-tiba tak dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau, ianya cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Jadi kami memohon maaf atas segala kesulitan ini. Selepas pukul 5 pagi pada 5 Jun nanti, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa untuk aplikasi RTM Klik. Baik saudara, sekejap lagi kita ada lagu nyanyian daripada Ziana Zain dengan lagu yang bertajuk Madah Berhelah. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu ini daripada Dama Sutra dengan lagu yang bertajuk Umpama Mimpi Dalam Mimpi, khas buat semua pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nostalgia di klasik.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
0: Nostalgia di Klasik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nostalgia di Klasik.

kami. Kenyang-kenyang perut kita nanti. Saya dapat, saya tangkap umpan. Saya diam makan tapi pancing saya yang dia telan. Saya punya, punya sama. Sebab kita saudara senang. Saya bukan siapa, kau bukan orang.

0: alba lada hitam. Kurang kecap halau, sedap tambah garam. Kurang cuka tambah, asam tambah jintan. Kurang lemak tambah, lagi sama belajar.
1: Gulai asam tidak guna, pakai belacan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Nostalgia di klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Biru burung serindik, diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masukkan tawar.
1: Serindik dadanya biru, diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

tak dapat melayarkan batera hancur kerana gelombang. Tetapi aku tetap percaya kasih

0: dedek menjaga buah hati kita supaya sempurna.
1: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih buat saudara yang terus setia mendengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. 10.51 minit malam dan selepas ini tepat jam 11 malam kita akan ke pusat berita Radio RTM untuk kita dengarkan utama 11 malam dari sana dan sekembalinya nanti selama 1 jam bermula jam 11 hingga 12.30 malam. Seperti biasa, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun untuk hiburan saudara pada malam ini. Dan sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di klasik pada malam ini, lagu gandingan daripada Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma. Lagu ini menghiasi filem Nasib Si Labu Labi pada tahun 1963, lagu yang bertajuk Aci Aci Buka Pintu. Sekian saja daripada saya, Syazmin Izzuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan

0: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methen kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadhilla Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadhilla Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya, kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya, usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Radio Classic menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersama untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Fussilat bermula pada ayat pertama sehingga ayat 11.

0: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menerangkan bahawa Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu yang mengajak kepada kebenaran. Yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh masa tertentu merupakan bukti kekuasaannya. Dan yang ketiga, kejadian langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya membuktikan kewujudan Allah SWT. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pengajaran dan pelajaran yang dapat kita perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi panduan dan pedoman kehidupan kita bersama. Sehingga berjumpa lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. #penyaranjakim.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Sujana Archive pada hari ini.
5: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
4: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Sebuah perjalanan hidup, sesekali hati berasa cemburu melihat teman yang semuanya mempunyai ayah. Gembira tanpa rasa gundah dan tiada rasa sedih. Ayah menjadi penyelamat di kala susah. Aku juga inginkan kasih sayang seorang ayah. Aku rindukan pelukan manja dan belayan kasih sayang seorang ayah. Ayah sumber inspirasiku. Tapi kini ayah telah tiada. Ayah, aku merindui kasih sayangmu. Aku ingin bertemu denganmu, ayah, walau hanya dalam mimpi. Aku amat merinduimu dan ingin menatap wajahmu. Manik kecil keluar dari kulam mataku yang sudah pecah. Al-Fatihah kubacakan untuk ayah. Aku dan anak bongsuku mengatur kecil langkah kaki seakan-akan berat mahu meninggalkan pusara yang dikelilingi pusara lainnya sambil dibaluti azan yang berkumandang di angkasa membasahi lagi kesedihan kami berdua. Aku masih ingat kehidupan kami memang sangat susah. Tinggal di bandar besar seperti Kuala Lumpur ini sememangnya memerlukan perbelanjaan yang besar. Semua perkara perlu dibeli dengan wang. Sampaikan pucuk paku, pucuk ubi pun kena beli di pasar. Ini amat berbeza dengan mereka yang tinggal di kampung atau yang tinggal di Felda. Mereka boleh bercucuk tanam. Macam kami yang tinggal di rumah pangsa projek perumahan rakyat setinggi 18 tingkat ini, mana ada tanah untuk bercucuk tanam? Oleh sebab ayah tidak mampu membeli televisyen, maka aku selalu menumpang menonton televisyen di rumah kawanku, Fatimah binti Toha. Filem Comeback lakonan Vic Morrow dan Rick Jason merupakan siri kegemaranku. Menonton sehingga larut malam menyebabkan aku pulang lewat ke rumah. Mak dan ayah telah beberapa kali menegurku. Suatu hari, aku pulang lewat lagi ke rumah. Berulang-ulang kali aku mengetuk pintu supaya dibukakan. Namun, tiada sesiapa yang mengindahkan kepulanganku. Aku tidak dibenarkan masuk ke rumah. Aku terpaksa tidur di luar rumah. Kebetulan,

Cuma dalam hujan yang melimpah, garangnya ayah. Kasih seorang ayah jarang sekali dipertuntunkan, hanya difahami melalui pesanan yang disampaikan. Walau bagaimanapun, aku tidak pernah serik atas kedegilan dan kecekalan aku menempuh kehidupan yang amat payah. Aku mempunyai semangat yang tinggi untuk berjaya dalam hidupku. Sudah tentulah seorang ayah ingin melihat semua anaknya menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kalau boleh, ayah ingin melihat ada antara anak-anaknya yang meneruskan pengajian sehingga ke peringkat universiti. Akhirnya, cita-cita ayah tercapai apabila keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ku cemerlang. Lalu, aku membuat permohonan untuk memasuki universiti dan aku terpilih untuk ke Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Namun, kebahagiaan itu tidak lama kerana ayah tidak mampu menghantar dan menanggung segala perbelanjaan pengajianku ke universiti kerana kami tergolong dalam golongan miskin bandar.

Kehidupan kami berubah setelah aku mendapat tawaran melanjutkan pelajaran ke maktab perguruan. Aku masih ingat ayah menghantarku di stesen Pudu Sentral dengan mengheret beg besar. Ayah minta maaf sebab tak dapat hantar Ju. Tak apa ya, Ju faham. Semasa aku di maktab, secara kebetulan ada seorang rakan sekuliah telah mendapat penyakit demam campak. Selang 2 hari selepas itu, aku sering batuk-batuk, bersin dan sesema. Keesokan harinya, aku mendapati ada ruam pada tubuh badanku yang menghasilkan gelembung yang mengandungi air. Sah, aku telah dijangkiti cacar air. Aku telah diberikan cuti oleh doktor dan dikuarantin di rumah kerana penyakit itu penyakit berjangkit. Habis seluruh tubuhku tumbuh biji-biji yang besar sehinggalah ke seluruh wajah. Badan berasa terlalu lemah dan aku tidak berdaya untuk bangun. Aku menangis dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang telah aku lakukan di atas bumi ciptaannya ini. Ayah menyediakan 2 pelepah daun pisang sebagai ubat untuk mengubati penyakit yang aku hadapi. Ayah meminta aku tidur di atas daun pisang supaya pelentung itu cepat keluar daripada tubuh badanku. Bermacam-macam cara yang ayah lakukan agar aku segera sembuh. Ayah juga telah menyediakan air beras untuk aku mandi. Bukan itu saja. Ayah juga menyediakan beberapa biji air kelapa muda untuk aku minum supaya kulitku kembali seperti sediakala. Terima kasih ayah kerana menjaga Ju semasa Ju sakit. Sesungguhnya, Ju tidak akan dapat membalas segala kebaikan dan jasa ayah menjaga Ju semasa Ju sakit dahulu. Akhirnya, aku berjaya menamatkan pengajianku dan layak untuk menjadi seorang guru. Aku masih ingat pada setiap pagi selepas solat subuh, ayah akan menghantarku ke sekolah di setapak dengan menunggang motosikal untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Begitulah ayah menjagaku dengan penuh kasih sayang, tanpa ada perasaan lelah. Tidak mungkin aku dapat membalas semua jasa baik ayah terhadapku. Jodoh itu ketentuan Allah SWT. Aku dipertemukan jodoh dan kemudiannya mendirikan rumah tangga. Aku kemudiannya berpindah dan tinggal di sebuah rumah semidi yang dibeli oleh suamiku. Setelah setahun, aku dikurniakan seorang bayi lelaki. Tinggal berdekatan dengan ayah yang jaraknya hanya 5 km. Dan setiap hari, ayah akan datang bertandang ke rumahku. Baru saja ingin melelapkan mata, kedengaran motosikal ayah dan pintu diketuk orang. Aku sebenarnya kepenatan dan ingin berehat. Tetapi tidak ayah. Dia ingin setiap hari bermain dengan cucu sulungnya, Faisal. Aku tidak dapat menegak ayah apabila terkenangkan jasa ayah yang terlalu besar seperti Gunung Uhud terhadapku. Kenapa ayah datang tengah hari? Ju baru balik dari sekolah. Tak apalah, pergilah tidur. Ayah nak main dengan cucu ayah ni. Kan Faisal? Jawab ayah. Begitulah setiap hari ayah datang ke rumahku.

2 tahun berlalu, suamiku sudah mula bermain kayu tiga. Ayah seolah-olah tahu tentang masalah yang sedang aku hadapi. Lantas bertanya, "Ada masalah apa, Ju? Ayah tengok lain je sejak kebelakangan ni." Kolam mataku mula berkaca dan bergenang. Ayah cuba memujukku dan meminta aku menceritakan segala-galanya kepada ayah. "Lee, ada perempuan lain, ayah." Aku menangis kerana gagal mengawal emosi. "Perempuan lain? Siapa?" tanya ayah. "Kawan Lee, Zeti Aida. Sekarang sama-sama buat degree di Universiti Melaya." Ayah tanpa jemu menjadi pendengar yang baik dan setia serta berjanji akan membantuku dalam menyelesaikan masalah kemelut rumah tanggaku. "Terima kasih, ayah. Aku boleh rujuk apa sahaja masalah dengan ayah. Bertuahnya aku mendapat ayah seperti ayahku ini. Alhamdulillah." Tanpa diduga, ayah jatuh sakit. Sejak ayah sakit, ayah terbaring sahaja di atas katil. Ayah sudah kurang selera makan. Badan ayah susut secara mendadak. Ayah menjadi sangat kurus sehingga menampakkan tulang rusuknya. Aku hanya dapat datang menziarahi ayah pada setiap hujung minggu. "Ayah, Ju minta maaf kerana tak dapat menjaga ayah setiap hari. Kerana Ju bekerja." Aku memaklumkan kepada ayah. "Tak apa, ayah faham." Ayah memelukku erat. Aku dapat rasakan kasih sayang ayah mengalir dalam dadanya. Ayah benar-benar sayangkan aku walaupun semasa kecilku, aku anak yang paling nakal berbanding anak-anak yang lain. Ayah gembira kerana Ju kini sudah bergelar Doktor Falsafah dan berjaya dalam kerjaya. Ayah sangat gembira. Sekali lagi ayah memelukku dengan erat. Aku membalas pelukan ayah dan mencium pipinya bertalu-talu. Aku tidak tahu apakah yang terpendam dalam hati ayah. Namun, aku seringkali mengingatkan ayah agar selalu berselawat dan minta yang baik-baik sahaja kepada Allah SWT. Pada 27 Disember 2023, aku mendapat panggilan telefon daripada kakakku menyatakan bahawa ayah telah meninggal dunia pada pukul 10.10 pagi pada usia 83 tahun. Ayahku Syuib bin Din telah bersemadi di tanah perkuburan ini. Aku masih terasa akan kehadiran ayah setiap petang yang akan datang menziarahiku di rumah. "Maafkan Ju, ayah. Ju rindu ayah. Rindu yang tiada penghujungnya."

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

marilah abang mahu. Kepala janganlah macam tu, marilah sayang. Marilah timang, marilah bucu, marilah, mari, mari, mari. Masya Allah budak ni.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis 5:30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
0: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baharu untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama, dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu, bertakwa, dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam, serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Madun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Tetuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Kisah coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
2: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 4 Jun 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk maklumat saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor 5.50 minit pagi, sementara syuruk untuk pagi ini 7.02 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur dan terus menemani kami di segmen Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi, lagu tanpa henti. Dan terima kasih juga di atas kesetiaan saudara menjadikan kami yang terbaik dalam pilihan saudara. Terus kekal mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekal setia hanya di Sajian.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Roy bersama Datuk Francisca Peter. Siapa dia sebelum Daku? Baru saja memburukan saudara untuk jam yang awal ini. Di jam yang pertama, sajian klasik. Juga untuk malaman saudara, terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau dengarkan kami di saluran 705 di Freeview. Baik, seperti biasa, mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan atau ada cerita suka, duka, pahit, manis yang nak dikongsikan untuk tarikh yang cukup keramat hari ini 4 Jun 2026. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti, kita ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Dato' Jamal Abdillah bersama Dato' M. Nasir. Ghazal untuk Rabiah.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Akan kongsi bahkan pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lechana serta bergu campuran Goh Soon Huat, Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Saudara, hidup bukan tentang siapa yang tak pernah jatuh, tetapi siapa yang terus bangkit setiap kali diuji. Berjuanglah dengan kekuatan, hadapilah dugaan dengan ketabahan. Kerana setiap kesusahan yang kita lalui hari ini sedang membentuk kekuatan untuk hari esok. Janganlah menyerah hanya kerana perjalanan terasa sukar. Kadangkala kejayaan akan hadir kepada mereka yang terus bertahan walaupun hampir putus harapan. Semoga hari ini membawa kita kepada kekuatan, kesabaran dan rezeki yang baik buat kita semua. Teruskan melangkah walaupun perlahan, kerana setiap langkah itu dan ke depan tetap membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup kita. Terus kekal setia mendengarkan kami dan terima kasih yang mendengarkan terus di RTM Klik, juga di frekuensi di seluruh negara. Dan jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk pengesahan umur pengguna media sosial. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Saj.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Otok ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum Alia. Hei, lama tak nampak. Balik kampung ke?
2: Waalaikumsalam Kak Sofia. Balik kampung lah. Kali ni ambil cuti lama sikit sambil kemar-kemar rumah.
1: Yelah. Okey tak rumah sewa baru ni? Selesa ke?
2: Selesa sangat Kak Sofia. Nak-nak duduk selang dua rumah dengan Cik Uji. Hari-hari dapat makanan Cik Uji masak.
1: Ni berpeluh-peluh ni balik dari bersenam ke?
2: Dah makan macam-macam. Kenalah bersenam sikit Kak Sofia. Habis walk je ni. Rehat sekejap. Ingat nak ke restoran Pak Mek lepas ni? Bilik-bilik telefon terbaca pula berita pasal penguatkuasaan pengesahan umur pengguna media sosial yang bermula 1 Jun 2026 tu.
1: Oh, ya. Kak Sofia setuju sangat yang tu. Bagus sangat usaha yang dibuat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kod Pengurusan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA tu.
2: Lepas ni semua yang nak buka akaun media sosial perlu buat pengesahan umur dan semua penyedia media sosial berlesen macam Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube juga perlu semak dan sahkan umur pengguna berdasarkan had umur minimum 16 tahun.
1: Yang penting Alia, pengguna media sosial ni dah tak boleh tipu umur tau. Sebab pengesahan umur perlu mengikut rekod yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia atau rekod setara yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kompeten luar negara yang diiktiraf.
2: Elok sangatlah tu. Sekurang-kurangnya pengguna media sosial terutamanya kanak-kanak tidak lagi terdedah dengan ancaman cyber. Dan secara tak langsung boleh juga bantu golongan ni tidak terlalu sub dan terleka dengan pelbagai trend di media sosial.
1: Betul.
2: Mungkin boleh kurangkan juga ketagihan mereka dengan telefon. Tapi kalau mereka yang bawa 16 tahun yang dah ada akaun media sosial ni, macam mana pula tu Kak Sofia?
1: Yang tu pihak MCMC akan buat proses pengesahan umur secara berperingkat. Kalau didapati pengguna berumur di bawah 16 tahun, mereka akan diberi masa sebulan untuk memuat turun ataupun pindahkan data seperti gambar dan video sebelum sebarang sekatan dikenakan. Tetap kena tau.
2: Nampak ketegasan MCMC untuk melindungi keselamatan pengguna media sosial terutamanya kanak-kanak kan?
1: Mestilah Alia. Sekarang ni macam-macam kita dengar mengenai ancaman siber terhadap kanak-kanak. Ada bully siber, pendedahan keselamatan yang melibatkan pedofil dan macam-macam lagi. Kadang-kadang mereka sendiri tak tahu yang mereka ni sedang diperhati dan masih tak dapat beza baik buruk kesan daripada penggunaan media sosial ni. Jadi dengan penguatkuasaan pengesahan umur yang dibuat oleh MCMC dan RMC ni dapatlah melindungi golongan ni daripada terdedah kepada pelbagai kemungkinan.
2: Jadi mulai 1 Jun semua pengguna media sosial perlu buat pengesahan umur.
1: Betul. Dan kalau gagal boleh dikenakan tindakan kawal selia dan penguatkuasaan di bawah undang-undang sedia ada.
2: Paling penting juga Kak Sofia, masyarakat sekeliling pun perlu memainkan peranan. Ibu bapa, guru, jiran semua. Kalau boleh jadi mata dan telinga. Sama-sama pantau anak-anak supaya tidak menjadi mangsa dan memastikan persekitaran dalam talian lebih selamat.
1: Betul sangat-sangat-sangat. Jangan asyik pantau anak-anak aja. Kita ni pun sama asyik dengan telefon. Jadi, kita kenalah jadi contoh terbaik kepada mereka tu.
2: Semuanya perlu bersederhana. Gunakan media sosial dengan bijak. Keselamatan digital ni dah jadi tanggungjawab kita semua.
1: Alia pun kena ingatkan Abang Ajis tu. Anak-anak dia pun perlu pemantauan tau. Jangan pantau si Aspalela tu je.
2: Nasibkan Aspalela tu kambing Kak Sofia. Kalau tak, kenduri lagi kita Kak Sofia. Gegam betul lah.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang dalam kereta sedang memandu menuju ke pejabat atau ke mana saja arah yang dituju. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin masih lagi bercuti panjang, sebenarnya cuti sekolah. Ada saja rancangan untuk bercuti ke mana sahaja. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang paling penting, fokus pemanduan saudara. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Pulau Pinang, juga di kawasan Kedah dan Perlis, hujan di Melaka dan Negeri Sembilan. Di Sabah dan Sarawak, jangkaan pagi ini keseluruhan atau juga di semua kawasan di daerah Sabah dan Sarawak, dijangkakan tiada hujan. Baik, kita dah lagu nyanyi Yanti Arianto bersama Roni Bintang Kehidupan, juga Cendrawasih Sepanjang Perjalanan. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan EYE, Namamu Kini Jadi Sebutan. Terus kekal saja nasib.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.